Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Sebarang Nopal, teman Pro 2 di pagi hari ini nih. Nah, aku pengen bacakan untuk perkiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Bakalan cuaca seperti apa sih yang kita alamin di hari ini? Dari laman bmkg.go.id, kalau kita lihat ya, ini Pontianak Selatan, Timur, Barat, terus kemudian Pontianak Utara, Kota dan juga Tenggara, semuanya bakalan menyeluruh di hujan ringan dengan intensitas suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Katanya hujan nanti bakalan turun dari jam 11. Jadi buat kamu mungkin yang masih di rumah, yang masih prepare, atau yang baru bangun mungkin yang di jalan kelupaan payungnya, kalau masih dekat ya udah pulang aja dulu gitu. Ambil payung kamu, sediain alat-alat yang sekiranya kalau hujan turun tuh ya kamu udah siap, udah ready untuk ya melewatinya. Tapi kalau emang santai hari-harinya atau enggak ada yang dikejar, kalau hujan ya neduh gitu kan. Neduh, singgah ke beberapa warung kopi atau tempat-tempat yang bisa ngebuat kamu jadi enjoy lagi setelah beberapa banyak kerjaan-kerjaan di kantor gitu. Dan buat teman Pro 2 juga boleh kok untuk bagikan informasi cuaca di daerah kamu, mungkin yang ada di Kuburaya, yang ada di Mempawah, Singkawang, Ketapang, Sintang, itu langsung aja ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, tadi kita udah putarkan beberapa lagu menarik ya. Nanti kita bakal puterin juga lagu-lagu requestan kamu, dipilih lagu kamu. Tentunya seru banget. Langsung aja ke 08 1157 01018 dan beberapa media sosial kita. Untuk di pagi-pagi aku pasti putarkan lagu-lagu yang upbeat, yang semangat, yang bisa ngebuat kamu jadi ngejreng lagi setelah ya bangun dari tempat tidur ngantuk pasti. Ada Pelantur dari The Adams.

0: kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
1: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
2: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
1: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
0: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
2: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
0: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih, makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
1: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
2: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
1: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: king? Think not. Why be a king when you can be a god?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Fatih ya. Makanya kita harus hati-hati Fatih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
3: Lagi ini sumpah, ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Pontianak teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Nopal ya teman Pro 2. Di pagi hari ini aku pengen ngajak kamu ngobrol. Dan buat kamu yang pengen gabung via telepon, boleh banget kita tunggu ya sampai di jam 10 pagi di 08 1157 0108, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital deh. Apa kabar para pejuang rupiah yang pagi-pagi kayak gini tuh udah siap tempur dari simpang lampu merah sampai ke meja kerja? Entah mungkin dari warung kopi sampai ke ruang kelas. Buat kawan-kawan mungkin yang masih nyusun skripsi, yang masih menyelesaikan studinya, Selasa tuh memang bukan hari libur, tapi justru di hari kayak gini semangat kita tuh pasti diuji. Yang bangun masih ngantuk udah pasti, terus yang kerja dikejar-kejar deadline, yang kuliah dikejar-kejar dosen, atau kamu yang ngejar dosen. Dan yang jualan udah mulai cek cuaca sambil berharap semoga hari ini ramai ya yang beli. Pontianak pagi ini nih vibesnya khas banget ya. Motor udah mulai ramai, aroma kopi di semua tempat udah naik, dan grup WhatsApp kantor tuh udah mulai aktif dari subuh gitu. Tapi satu hal yang sebenarnya harus kita ingat gitu. Kita semua tuh lagi berjuang dengan cara kita masing-masing. Ada yang lagi nabung buat masa depan, ada yang lagi nabung buat biaya pernikahan, ada yang lagi nabung buat melanjutkan studinya, ada yang bantu orang tua, ada juga yang sekedar bertahan supaya hidup tuh tetap harus berjalan gitu. Jadi kita mulai hari itu dengan sesuatu hal yang ngebuat kita jadi mood, jadi semangat. Semangat itu bukan datang dari keadaan sebenarnya. Walaupun cuacanya hujan nih ya, menurut aku walaupun cuacanya hujan, mendung, sendu, tapi kalau vibes kita bawanya semangat, ya otomatis harinya bakalan terasa cerah. Walaupun ya sebentar lagi bakalan hujan gitu. Buat yang sekarang lagi di jalan menuju tempat kerja, aku pengen tanya dan aku pengen jawaban jujur tuh dari kamu. Kalau pagi-pagi kayak gini, yang paling berat sebenarnya apa sih ya? Dan kita kan sama-sama pekerja pagi gitu. Ya kebetulan aja sih siaran pagi. Jadi buat kawan-kawan mungkin yang udah jadi habit atau kebiasaan baik kerjanya jam 7 misalnya, bangun dari jam 5, salut. Itu mungkin bisa bagikan tips dan triknya. Kalau aku tanya kamu, yang paling susah tuh apa sebenarnya? Bangun tidur atau mandinya, atau gara-gara lagi gak ada uang tuh, jadi agak-agak capek untuk berangkat kerja, pengennya istirahat. Tapi kita sadar kalau kita gak kerja keras, ya uang tuh gak bakal datang sendiri. Ya memang rezeki tuh udah ada yang ngatur, tapi dengan tidak adanya usaha, tidak adanya doa, ya itu juga tidak akan bakal datang secara tiba-tiba ke kita gitu kan. Kadang tuh lucu, kita tuh bisa kuat begadang, kuat lembur, kuat kehujanan, tapi notif tanggal tua itu tuh tetap hal yang paling menyeramkan. Kayak ini kok sehoror ini ya. Makanya pagi ini tuh buat seluruh pejuang rupiah yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya, dari teman-teman ojol, pegawai kantor, barista, kasir, mahasiswa yang sambil kerja, UMKM, guru, tenaga kesehatan, dan semuanya pokoknya, kalian tuh keren banget loh. Salut yang memperjuangkan sesuatu hal yang bukan mengutamakan diri kalian dulu gitu. Mengutamakan orang rumah, mengutamakan pasangan, mengutamakan orang tua, terus mengutamakan masa depan gitu. Kayak ya udah, yang penting aku bisa melanjutkan studi aku bisa lanjut kuliah, aku bisa ikut kursus. Urusan kesehatan badan itu pasti kita nomor 2 kan gitu. Tapi jangan salah teman Pro 2, menurut aku hal yang paling penting yang harus kita jaga terutama sekarang tuh kesehatan sih. Karena udah banyak anak-anak muda itu tuh yang udah kena penyakit jantung, yang udah rentan osteoporosis, yang udah encok-encokan kalau ngopi harus duduk yang nyandar. Ngerasa malu gak sih sama orang-orang tua yang pagi-pagi udah jogging, pagi jogging, sore main sepeda, tidurnya awal. Kok bisa ya mereka tuh menjaga kualitas habit hidupnya sesehat itu? Kalau dibilang pola makan,
ya okay. Mungkin dulu makanannya enggak sebanyak ini ya junk foodnya. Kalau sekarang kan dikit-dikit ketemu junk food, dikit-dikit konsumsi glukosa. Tapi terlepas dari hal itu, menurut aku yang paling penting harus kita jaga tuh kesehatan. Ya minimal-minimal lah kita tuh rajin minum air putih, ngurangin makanan manis, atau mungkin sarapan. Karena kalau kamu udah malas bangun tidur, bangunnya tergesa-gesa, terus kayak kerjaan di kantor banyak, tugas di kampus luar biasa numpuk, ditambah lagi kamu gak sarapan, jarang minum air putih, ya otomatis lemas lah. Kalau kamu gimana teman Produa? Di pagi-pagi tuh sebenarnya apa sih yang ngebuat kita tuh jadi susah bangun, jadi orang yang lemes, atau ada faktor-faktor yang wah kayaknya aku gak suka banget deh sama hari Selasa. Beruan gabung bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti.

teman Pro 2 pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar goal. Ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan penuh kecepatan. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

ya sarapan dulu tuh, jangan sampai kelupaan, karena kalau perut kita kosong, mood kita tuh jadi kurang bagus. Dan mood yang bagus menurut aku dimulai dari perut yang kenyang, gak sih?

Ada beberapa rekomendasi sarapan khas Pontianak yang bakal aku rekomendasikan ke kamu ya, teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita. Yang pertama tuh ada bubur pedas, cocok buat yang pengen sarapan hangat dan juga penuh rempah. Enak sih jujur, bubur pedas pagi-pagi ditambah teri di atas kacang main dia. Itu untuk orang-orang yang suka makan makanan ya agak-agak berat lah ya, bisa dibilang ya. Terus selanjutnya kopi susu sama pisang goreng plus roti srikaya. Ini salah satu kombinasi pagi yang ngebuat pagi kita tuh kayak indah banget, bikin semua orang yang lihat instastory kita ketika kita fotoin kopi susu, pisang goreng, roti srikaya iri. Sumpah serius, kok bisa ya punya waktu se-slow living ini? Kerjanya apa ya kok bisa ngopi terus tiap pagi? Ya karena dia gak tahu aja tok, kita tuh ngebiasakan sarapan gitu kan. Walaupun ya cuman makan pisang 2 iris atau mungkin roti 1 ditambah kopi susu, minum air putih banyak, kita tuh menjaga pola sehat loh. Terus yang gak lupa, yang pastinya nasi kuning ya, simple tapi selalu jadi penyelamat buat orang-orang yang aktivitasnya di pagi hari, kerja pagi, kuliah pagi, mungkin sekolah juga. Lanjut ada coipan. Nah jujur aku belum pernah ya, belum pernah sarapan yang menggunakan coipan. Kalau bubur pedas aku udah pernah, kopi susu pisang goreng plus roti aku juga sering, nasi kuning Pontianak hampir rata-rata aku udah pernah nyobain gitu. Kalau coipan jujur aku belum pernah. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang dengerin kita,

itu udah pernah ngerasakan sarapan pakai coipan tuh rasanya gimana gitu kan. Coba kirimkan ya pengalaman kamu ke 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kali ini ada segmen seru sih. Ya segmennya tetap bangun pagi energi ready. Aku pengen bacakan ramalan zodiak keuangan untuk di bulan Mei ini. Nah sekarang kita masuk ke hal-hal yang ngebuat kita seru. Tapi ini disclaimer dulu, tidak untuk 100% dipercayai. Karena ini ya cuman salah satu ramalan menurut aku kayak kadang ada benernya juga dan kadang gak bisa kita bilang bener. Yang pertama dari zodiak Aries, lagi semangat-semangat cari cuan tapi hati-hati impulsif nih. Karena di bulan ini tuh Aries kayak banyak keinginan yang pengen dibeli padahal itu tuh gak dibutuhin banget gitu. Kalau zodiak Taurus, keuangannya udah mulai stabil, ada peluang dapat tambahan pemasukan kecil ya. Tipsi-tipsi mungkin ya, nanti kan dikumpulin jadi bukit gitu. Selanjutnya zodiak Gemini, banyak godaan check out online, dompet udah mulai gelisah. Nah, ini nih para Gemini gitu. Ketika ada satu barang yang lucu, itu tuh diketawain aja sih. Itu saran dari aku ya, karena juga aku dapat saran dari teman kantor aku namanya Mbak Eko. Dia tuh bilang sekarang tuh udah di eranya ketika kita ngelihat barang lucu tuh nggak dibeli, tapi ya cuman disenyumin, diketawain gitu, dan itu juga ngebuat kita jadi happy. Dan aku mencoba itu teman Pro 2, aku coba tuh waktu datang ke mall ngelihat sepatu misalnya lucu gitu kan, ya udah aku tawain sampai rumah tuh udah berkurang rasa penyesalan yang ah kenapa ya nggak beli gitu. Kalau zaman dulu kan masih ngerasa aduh sayang banget nih gak beli, ketika datang lagi ya ternyata size-nya udah gak ada gitu. Jadi buat para Gemini ya, godaan-godaannya harap ditahan-tahan untuk check out-nya ya. Tapi kalau uang banyak mah gak apa-apa kali. Selanjutnya Cancer. Jadi Cancer tuh bulan ini udah mulai coba nabung serius. Iya kali serius. Ada pengeluaran mendadak yang harus diantisipasi. Bener gak sih para yang punya zodiak Cancer ngerasain hal yang sama atau enggak tuh? Atau mungkin ya ramalan di pagi hari ini tuh agak meleset. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 untuk nemenin ruang dengar kamu. Yang pastinya nanti aku bakal info-info seputar olahraga, karena pagi-pagi itu olahraga sih obat paling ampuh ketika kita lagi galau, lagi stres, lagi suntuk. Dan ya mungkin buat yang badannya sering encok-encokan, olahraga serius. Daripada kamu konsumsi vitamin, konsumsi buah-buahan enak, sayur, tapi kalau nggak olahraga tuh kurang afdol dan kurang sehat juga gitu. So stay terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Masih di Baper Bangun Pagi Energi Ready. Buat pecinta bola, pagi ini dunia sepak bola lagi panas-panasnya. Di Eropa, persaingan menuju gelar liga semakin ketat. Banyak tim yang udah mulai berburu poin-poin terakhir di musim kali ini. Sementara itu, fans sepak bola Indonesia juga lagi ramai ngomongin regenerasi pemain muda dan persiapan kompetisi musim depan. Dan yang paling penting, sepak bola itu ngajarkan satu hal. Kadang kita harus tetap main walaupun sedang tertinggal. Karena pertandingan sebelumnya ya mungkin terasa berat buat kamu, dan sebelum peluit akhir berbunyi ya kita juga harus tetap berjuang gitu kan. 90 menit, wow luar biasa teman bro dua. Relate gak sih sama kehidupan kamu ketika kamu ya pecinta sepak bola, suka banget sama bola, ngelihat pemain-pemain idola kamu atau tim-tim favorit kamu, dan satu hal yang ngebuat kita jadi termotivasi. Wah, ini rasa perjuangannya sangat tinggi-tinggi banget sih. Respect. Dan kita sambil melihat Liga Indonesia, kalau ngomongin Persib Bandung sama Borneo FC, ini dua tim yang memiliki komposisi pemain luar biasa. Ada Peralta untuk di Borneo, terus mereka juga di Persib punya Julio Cesar yang kemarin di menit-menit akhir, di detik-detik akhir bahkan lawan PSM Makassar tuh bisa ngebuat setengah Bandung tuh nangis gitu. Karena semisalnya di posisi itu Persib seri gitu, ya udah tuh sulit untuk ya mungkin mendapatkan gelar hat-tricknya, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi dengan adanya kemenangan Persib Bandung 2-1 atas PSM Makassar, jujur aku suka Persib dari kecil gitu, walaupun bukan orang Bandung. Karena Liga Indonesia tim pertama kali aku tonton tuh Persib Bandung, Persib lawan Persidafon Solo kalau nggak salah dulu ya, di Indonesia Super League. Dan itu yang ngebuat aku jatuh cinta sama Persib tuh. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau ngomongin soal info olahraga, sepak bola, voli, mungkin ada info-info yang aku lewatkan, boleh banget untuk langsung kirimkan ke kita. Nanti kita akan bakal bacakan informasi-informasi dari kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi project pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

telah merangkas sekujur badan setelah kau tinggalkan. Tak tersisa. Ditelantarkannya mimpi dan rencana ke sepanjang jalan yang tak dilalui lagi berdua, dengan sesal yang masih menghias pusara. Pemakaman jiwa yang pernah kau hidupkan, sekumpulan kecewa dari hal-hal yang kita janjikan, musnah. Terukir dalam batin yang mengais hadir, terkunci dalam darah yang mengalir getir. Meletus menjadi perayaan dalam kelam yang bersulang, meluap dalam keranda penuh belati yang menancap tulang. Remuk, tak ada lagi yang bisa dicerna dari hari-hari tanpa rencana.

setiap lara yang kau derita. Simpuh, tak berhenti aku meminta untuk

menjadi kuasa di kehampaan yang tak terendus bahagia. Dengan batin bersikukuh, kelak engkau akan luluh. Maka sebelum akhirnya segala tentangku hanya bisa kau kenang sebatas nama, ingat lagi

dari Foriveng dan juga Wiranagara, teman Pro 2, salah satu puisi yang memang sering dibawakan di atas panggung oleh Wiranagara ketika satu panggung sama Foriveng ya. Keren. Salut pokoknya. Dan buat teman Pro 2, di Tos Serba kali ini aku tuh pengen bahas tentang Selasa dan juga produktivitas. Katanya Selasa tuh hari yang paling produktif. Bener gak sih? Karena Senin tuh banyak orang yang masih adaptasi setelah hari libur, dan Jumat udah mikirin weekend. Jadi menurut ChatGPT ataupun orang-orang hasil risetnya, Selasa, Rabu itu tuh adalah hari yang paling produktif. Tapi menurut aku pribadi, kalau dari bangun tidur kita udah ngerasakan okay, hari ini aku semangat, hari ini mood aku bagus, kayaknya semua hari bakalan produktif deh gitu. Dan kalau hari ini masih mager, ketika kamu yang masih malas-malasan, coba kamu lakukan hal-hal kecil dulu, kayak rapiin meja, kayak balas chat penting, minum air putih dulu sih intinya teman Pro 2, atau selesaikan satu tugas dulu, rapiin tempat tidur, beresin kamar, baru kamu keluar, minum air putih, baru kamu buka gadget kamu. Karena semangat tuh gak harus langsung besar, cukup dimulai dari hal-hal kecil kayaknya asik tuh. Selain kerja keras, jangan lupa juga badan diajak kompromi, diajak ngobrol dengan cara yaitu olahraga. Kalau menurut aku, obat stres paling ampuh yaitu olahraga sih. Entah itu stres gara-gara kerjaan, gara-gara putus cinta. Gak tahu ya kalau stres gara-gara keuangan masih sanggup olahraga atau enggak tuh. Minimal-minimal tuh ya minimal tension gitu. Minimal stretching pagi, jalan kaki sedikit, atau minum air putih yang cukup. Karena pejuang rupiah tuh butuh stamina, butuh tenaga yang emang bener-bener kayak gak abis-abis gitu. Dan buat yang tiap pagi cuman olahraga, jempolnya scroll-scroll media sosial, mulai sekarang coba kamu biasakan bergerak. Ya mungkin workout sendiri di rumah, atau yoga. Atau waktu itu aku ngobrol sama brand ambassadornya Asian Fitness, katanya kita tuh udah bisa loh bang olahraga di rumah tanpa harus datang ke tempat gym. Kalau emang lagi kurang pede untuk datang ke tempat gym, kayak push up, pull up, itu tuh dilakukan rutin 15-20 menit sehari, bakalan sama bang hasilnya sama nge-gym gitu. Keren sih teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin malas olahraga keluar, ya udah olahraganya di rumah aja toh. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol di ruang dengar kamu, tentunya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada di How, jangan takut gendut.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Teman Prodo 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ada nostalgia dari Calvin Jeremy, teman Produa. Dan kayaknya Calvin Jeremy menutup perjumpaan kita di Ruang Dengar Kamu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi pagi ya, jam 6 sampai di hampir jam 10 ini, karena sebentar lagi bakal ada Krismi yang nemenin Ruang Dengar Kamu. Sekali lagi jangan lupa untuk follow up semua sosial media kita. Kita akan ngadain satu program menarik tentunya buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio. Nanti kita bakal buka Announcer Class Academy. Pantauin aja Instagramnya RRI Pro 2 Pontianak. Aku Nova Rifki, pamit dari Ruang Dengar Kamu. Thank you dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

Pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
3: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.
0: Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Teman Pro2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua, menjelang siang ya, di luar panasnya tarik banget teman Pradua. Dan di siang hari, pagi menjelang siang maksudnya teman Pradua ya, di jam 10 lewatnya 19 menit ini kita sudah masuk di request time. Dan kebetulan di jam 10 sampai jam 11 kita bakal puterin lagu-lagu requestan kamu, terutama lagu Indonesia nih. Lanjut lagi di jam 11 sampai dengan jam 12 kita bakal puterin lagu-lagu mancanegara. So, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia maupun mancanegara, langsung aja bergabung bareng Chris nih di WhatsApp 08115701018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Oke deh teman Pradua, langsung aja aku bacain satu-satu ya requestan yang udah masuk nih di WhatsApp-nya kita. Ada seperti biasa Eka Nur Fajrina Rahmadani. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Request lagu Gia Indrawari 1000 kali. Oke, lagunya ditunggu ya jam 10, siap. Selanjutnya ada Zulia. Pagi kak, pagi juga. Izin request Remuk dari Angie Carvalho, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Salam juga buat Zulia ya, tetap semangat juga dan tetap tersenyum pastinya. Nextnya ada Kak Dewi, mau minta puterin lagu di jam 10 ini BCL katanya. Pilihkan aja buat penyiar Makase, dia bilang kayak gitu. Oke, lagu BCL aku puterin yang judulnya Watak Utama deh, featuring Yuna. Itu dia teman Pradua, 3 lagu yang udah masuk ke playlist ya. Buat kamu yang pengen lagunya diputerin di pagi hari ini teman Pradua, langsung aja ya chat di WhatsApp-nya kita di 08115701018 ataupun DM Instagram @pradua_pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Langsung aja teman Pradua, aku puterin requestan dari Eka Gia Indrawari 1000 kali.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pradua barengan sama Chris Mini, masih di Request Time Indonesia. Buat kamu teman Pradua yang masih pengen request lagu Indonesia kesukaan kamu, langsung aja nih bergabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Oke deh teman Pradua, aku bacain dulu requestan yang masuk di Instagram. Ada dari Ardi, katanya mau minta puterin lagu dari Hara, lagu baru nih kak yang judulnya Celah Hati katanya. Oke deh. Nextnya teman Pradua ada Nuri. Assalamualaikum Krismi, waalaikumsalam. Minta putarkan lagu Hacu dari Salma Salsabil. Oke deh, udah masuk juga nih di playlist kita ya buat Nuri dan juga kamu teman Pradua, budak-budak korporat. Kayaknya ini relate banget nih sama kamu. Lanjut lagi, ada Dian, teman Pradua mau minta puterin lagu dari Bernadia yang judulnya Rabun Jauh. Ternyata orang-orang yang minus matanya teman Pradua ada nih dibuatin lagunya sama Bernadia. Nextnya lagi teman Pradua ada dari Ani, mau minta puterin lagu dari Traffic Jam yang judulnya Semestaku. Itu dia teman Pradua, 4 lagu yang udah masuk ya. Kebetulan juga sebentar lagi menuju jam 10 teman Pradua. Jam 11 maksudnya teman Pradua ya. Jam 11 kita bakal masuk di request time mancanegara nih. Buat kamu yang pengen request lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja bergabung bareng Krismi di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Dan gak berlama-lama lagi teman Pradua, ini dia lagu terbaru dari Hara, Celah Hati. Enjoy.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
2: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Websitenya gak bisa diakses lagi. Gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga $45 juta atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Reh? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Reh. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Reh.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Reh? Aduh.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Krismi, teman pro 2. Dan sekarang udah jam 11 nih. Jam 11, waktunya kita masuk di Request Time Mancanegara. Nah buat kamu teman pro 2 yang pengen request lagu-lagu mancanegara kesukaan kamu, langsung aja nih bergabung di WhatsApp 08115701018 atau DM di Instagram @pro2pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Rifki teman pro 2 yang mau minta puterin lagu dari Bruno Mars yang judulnya Cha Cha Cha. Nextnya teman pro 2 ada Aini mau minta puterin lagu dari Nuna yang judulnya Shoot. Lanjut lagi ada dari Rian, katanya mau minta puterin lagu dari Sabrina Carpenter yang judulnya Espresso. Sama satu lagi sama pro 2 ada yang bergabung tapi enggak request lagu ya. Aku bacain dulu, ini dari Lara Purnamasari, katanya ada pesan nih untuk teman pro 2 yang selalu setia mendengarkan radio ini di siang hari. Katanya terkadang media sosial itu membuat kita terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia tentang kita sampai kita lupa bahwa sejatinya ketenangan itu datang darinya, yaitu dari Allah, bukan dari manusia. Indonesia katanya, kita lelah karena membaca komentar-komentar buruk dari netizen yang justru itu membuat kita merasa sangat ketinggalan jauh karena melihat kehidupan orang lain yang semakin maju, sedangkan kita masih di tempat yang sama, bahkan sampai merasa sedih dan putus asa karena merasa tidak dihargai oleh mereka. Padahal, tidak semua yang terlihat indah di layar ini benar-benar bahagia di dunia nyata. Dan terkadang, hati yang tenang bukan hati yang dipenuhi oleh validasi manusia, mainkan hati yang lebih dekat dengan Rob-nya. Maka dari itu, jika dunia maya ini mulai membuat kita kehilangan arah dan putus asa, maka menjauhlah sejenak, istirahatkan hati, perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena tidak semua hal harus dijelaskan kepada manusia, katanya. Ada luka yang cukup, Allah saja yang tahu, dan ada ketenangan yang hanya datang saat kita kembali bersujud kepadanya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Lara Purnama nih atas kata-katanya di siang hari ini ya. Buat kamu juga Lara yang pengen request lagu mancanegara, boleh nih langsung aja bergabung lagi. Chat di situ, pilih kamu mau request lagu apa nih, lagu mancanegara pastinya. Itu dia teman pro 2 ya, ada 3 requestan yang udah aku bacain. Ini langsung aja deh aku puterin. Yang pertama, Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Lanjut teman Pradua, aku bacain beberapa requestan yang udah masuk lagi nih. Ada Kak Dewi, teman Pradua, katanya mau request lagu mancanegaranya bebas deh apa aja. Ya udah aku pilihin lagu dari Taylor Swift nih yang judulnya Foolish One. Ada Mimin, teman Pradua, mau minta puterin lagu dari Muse yang judulnya Starlight. Next lagi teman Pradua ada Ailit yang lagunya Not Cute Anymore nih. Ini requestan dari Andi nih teman Pradua. Sama aku mau infoin teman Pradua bahwa hari ini hari Selasa ya, 19 Mei 2026, azan zuhur akan dikumandangkan pada jam 11 lewat 43 menit nih. So buat kamu teman Pradua, jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada Akil nih yang menemani kamu dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore ya. Dan pastikan untuk kamu stay tune di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya enggak? Dahlah bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama bang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik dan upload.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi serak?

0: Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Krismi, Krismi.
2: Apa tuh?
1: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
2: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega-3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
1: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
2: Iya benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
1: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
2: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Oke, nomor 2 lagunya Jakarta dari El Manino dan juga Diskoria. Nomor 2, kamu tahu gak sih di jam 12 sampai jam 1 siang itu tuh ngomongin seputar olahraga? Enggak. Ngomongin seputar UMKM ya. Jadi buat kamu yang pengen update informasi seputar UMKM, dengerin aja Pro 2 FM setiap jam 12 sampai jam 1. Dan kali ini aku bakal ngasih info buat kamu. Kadang ngomongin soal UMKM itu kayak cuma usaha kecil gitu ya. Padahal dari usaha kecil inilah banyak keluarga yang bertahan hidup. Banyak juga anak muda yang belajar mandiri. Bahkan bisa juga membuka lapangan pekerjaan nih teman Pro 2. Jadi apalagi di Pontianak ya, semakin banyaknya orang yang kreatif bermunculan, semakin banyak juga nih UMKM-UMKM yang sekarang tuh terasa terikat sama kita, iya gak sih? Dari mulai kuliner, ada juga yang malam-malam buka kuliner, kafe buat kecil, jasa desain, sampai ada brand lokal anak muda yang desainnya tuh keren-keren banget. Jadi ternyata yang paling menarik ini, banyak banget UMKM yang sukses, ternyata awalnya cuma iseng. Dari yang suka baking, jadilah sekarang toko kue gitu ya. Ada juga yang suka bikin konten, akhirnya sekarang jadi selebgram terkenal. Dan ada juga yang awalnya cuma bantu orang tua jualan, sampai sekarang malah akhirnya jadi bisa punya toko sendiri. Kamu ngerasain kayak gitu gak sih? Nah, jadi kalau sekarang kita konsisten, akhirnya tuh bakal berkembang tau. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sekarang kayak maju mundur dan masih ragu-ragu, UMKM ini kalau dijalanin secara konsisten ternyata bisa menjadi pemasukan yang ternyata jadi utama juga gitu ya pemasukannya. Nah, kira-kira kalau kamu sendiri seperti apa teman Pro 2 kalau punya modal dan juga ada kesempatan, usaha apa tuh buat kamu yang kayaknya pas banget bisa kamu jalanin dan pengen kamu buka. Nah, jangan lupain juga hobi yang ternyata kamu lakuin sekarang ternyata bisa jadi cuan juga. Kayak gitulah UMKM awalnya yang ternyata bakal bisa bikin kamu makin berkembang teman Pro 2. Jadi kayak enggak ngerasa kalau kamu tuh ternyata lagi usaha. Soalnya itu usaha yang kamu jalanin akhirnya malah jadi penghasilan tetap kamu gitu ya. Enak banget kalau kayak gitu ya teman Pro 2. Oke, deh teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi temenin kamu. Jangan kemana-mana, tetap di OTW obrolan tentang wirausaha sampai jam 1 siang nanti. Jadi tetap stay tune.

Hiperinflasi adalah situasi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dan biasanya melebihi 50% per bulan. Dalam kondisi hiperinflasi, harga barang dan jasa naik secara drastis dalam waktu singkat sehingga nilai uang turun dengan cepat dan mata uang kehilangan daya belinya. Ciri-ciri hiperinflasi yaitu kenaikan harga yang ekstrim, mata uang kehilangan kepercayaan, pengeluaran pemerintah yang berlebihan, ketidakstabilan ekonomi, dan gangguan distribusi dan produksi. Penyebab hiperinflasi bisa terjadi karena percetakan uang berlebihan, defisit anggaran yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dan politik, serta penurunan nilai mata uang. Dampak dari hiperinflasi tersendiri yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial, menghambat investasi dan pertumbuhan politik, memicu ketidakstabilan sosial dan politik, serta merusak kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem moneter.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Taman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, Taman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Does My Head Look Big in This? Karya Randa Abdel dan Fatah mengisahkan tentang seorang remaja Muslim Australia.

0: alia Palestina bernama Amal, yang memutuskan untuk mengenakan jilbab penuh waktu sebagai manifestasi dari keimanan dan identitas agamanya. Keputusan ini memunculkan berbagai tantangan dan reaksi dari lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga, teman-teman sekolah, dan masyarakat umum. Novel ini menjelajahi perjalanan Amal dalam menemukan dan mempertahankan identitasnya di tengah masyarakat yang beragam, dan kadang-kadang tidak ramah terhadap perbedaan. Amal harus menghadapi stereotip, prasangka, dan pertanyaan yang sering kali sulit dijawab, sambil mencari cara untuk tetap setia pada nilai-nilai dan keyakinannya. Novel Does My Head Look Big in This? Tidak hanya mengangkat tema identitas agama dan budaya, tetapi juga menyoroti pertumbuhan pribadi, persahabatan, dan bagaimana Amal belajar menerima serta menghargai dirinya sendiri di tengah kompleksitas dunia modern yang terkadang tidak mengerti atau menerima keberagaman.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuman soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh. Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo, teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.
6: Elektro Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Taukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Oke, welcome back di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat sore. Hari ini di tanggal 19 Mei 2026, selamat akan menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Dari jam 3 sampai jam 4 selalu bakal kasih informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Terus dari jam 4 sampai jam 5 kita ada ngopi, ngobrol investasi dan juga informasi. Dan spesial di sore hari ini nanti aku bakal kedatangan tamu-tamu mahasiswa dari Untan. Kita bakal ngebahas acara Ruang Artikula 1.0 teman Pro2 barengan sama Ataya Basya Shanti dan juga Agnes Brilliant. Dan buat teman Pro2 yang pengen bergabung, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan nanti di ngopi kita bakal ada live streaming juga di YouTube-nya Pro2 Pontianak, jadi kamu bisa langsung simak dari YouTube-nya Pro2 Pontianak. Terus nanti di jam 7 sampai jam 8 malam Salma akan alihkan kamu ke Relay Music Live Chat dari Pro2 Jakarta barengan sama Edit dan juga Angga, dan bintang tamunya spesial nih, ada Tantri Kotak. Wih, oke deh teman Pro2, buat kamu yang pengen sambil request lagu juga boleh deh langsung aja bergabung sampai jam 8 malam.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat.

0: mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
1: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
0: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
1: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak. Teman terbaik kamu masih ditemenin sama Salma di sore ceria teman peradua. Dan sama ada informasi menarik dari laman rri.co.id seputar wilayah kota Pontianak. Jadi buat teman peradua yang punya informasi event mungkin ya yang ada di Pontianak, juga boleh banget kasih tahu Salma biar Salma bagikan juga ke teman-teman yang lain. Ada seleksi paskibraka Kalimantan Barat 2026 dimulai, 52 peserta perebutkan tiket ke nasional. Seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 resmi dimulai di Hotel 95 Pontianak pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 52 peserta dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat mengikuti tahapan seleksi tingkat provinsi yang digelar pada 18 hingga 22 Mei mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Bari, mengatakan seluruh peserta yang mengikuti seleksi merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi di tingkat kabupaten dan juga kota. Sebelumnya, masing-masing kabupaten dan kota diberikan kuota mengirimkan 4 peserta yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dari total kuota 56 peserta, hanya 52 peserta yang hadir karena terdapat daerah yang belum dapat memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap. Bari menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, jujur, adil, dan suportif untuk mendapatkan peserta terbaik yang akan mewakili Kalimantan Barat di tingkat nasional. Pada hari pertama, peserta menjalani tes wawasan kebangsaan sebagai tahap awal untuk melanjutkan ke seleksi berikutnya. Setelah itu, peserta akan mengikuti tes inteligensi umum, psikotes, kesehatan, hingga seleksi kemantapan jasmani. Selain itu, peserta juga akan mengikuti tes peraturan baris berbaris atau PBB dengan sejumlah indikator penilaian gerakan, serta tes wawancara yang melibatkan tim dari Kesbangpol, psikolog, Purnapaskibraka Indonesia, dan unsur terkait lainnya. Dari seluruh tahapan seleksi tersebut, nantinya akan dipilih 6 peserta terbaik, terdiri dari 3 putra dan juga 3 putri, untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Setelah melalui medical check-up, 2 peserta terbaik akan ditetapkan sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat pusat. Sementara peserta lainnya akan menjadi anggota paskibraka tingkat provinsi. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Okay, that was Come Inside of My Heart by Four of Spades, Menonton Pro 2. Dan kamu masih di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi Salma udah kasih informasi untuk seleksi Paskibraka Kalimantan Barat 2026 yang sudah dimulai. Salma kembali lagi dengan informasi seputar wilayah kota Pontianak. Ini ada BP POM Pontianak, Edukasi Pencegahan Stunting Melalui Ketahanan Pangan. BP POM di Pontianak berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pencegahan stunting melalui keamanan pangan dan pemenuhan gizi kepada kader-kader BKB, BKR, BKL, dan UPPKA Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat pada Senin 18 Mei 2026 sebagai upaya peningkatan kesadaran keamanan dengan dan gizi keluarga dalam mencegah stunting pada anak. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BP POM di Pontianak Haryani menjelaskan bahwa stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, menurut Haryani, masyarakat diimbau untuk lebih memperhatikan pola makan bergizi seimbang sejak dini. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan resiko penyakit kronis. Selain itu, Haryani, masyarakat diminta lebih cermat membaca informasi nilai gizi pada pangan olahan dan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak sesuai anjuran kesehatan guna mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Informasi lengkapnya, kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul BP POM Pontianak, Edukasi Pencegahan Stunting Melalui Ketahanan Pangan.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Welcome back di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Salma, teman Peradua. Dan ini Salma lagi puterin satu lagu dari Paul Partohap. Bukan Paul Perunggu ya. Yaitu Vitamin You, teman Peradua. Dan nanti di jam 4 sore Salma masih akan kembali untuk menemani kamu di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita bakal kedatangan mahasiswa-mahasiswa cantik asik dari Unpan nih. Kita bakal ngomongin ruang Artikula 1.0 yang bakal dilaksanakan sebentar lagi, teman Peradua. Jadi buat kamu yang penasaran sama acaranya, rangkaian acaranya seperti apa, kamu boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Kita juga bakal live streaming di YouTube-nya Peradua Pontianak. Jadi kamu bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu, kekepoan kamu di live streaming tersebut, teman Peradua, di live chat ya. Nanti bakal sama bacain satu persatu. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Peradua Pontianak, teman.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Oke, itu dia tadi satu lagu dari Malik and the Essentials tahun 2002 dengan Himalaya. Dan nextnya nih ada Bang Rizal yang bergabung dari Sungai Rengas. Katanya, sore kakak mau request dong, boleh kak? Boleh dong bang. Katanya mau request lagunya Last Child, judulnya Tak Setara. Terima kasih. Aduh, tapi sayangnya lagu Tak Setara belum ada teman Pro 2. Jadi nanti aku izin Bang Rizal, aku ganti lagunya ke Last Child dengan Sekuat Hatimu, spesial untuk menemani sore hari kamu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga perjalanannya menyenangkan.
1: Kalian beli makanan barusan masih ada? Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Tadi sesuai janji aku ya, di ngopi ini aku gak bakal sendirian. Jadi aku sudah ada yang menemani di studio Pro 2 Pontianak. Jadi buat teman Pro 2 yang sudah follow Instagramnya @pro2pnk, kamu pasti tahu sama bakal ngobrol sama siapa dan ngobrolin apa. Betul banget teman Pro 2, hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026 aku bakal ngobrol barengan sama Ataya Basya Shanti dan juga Agnes Brilian dari tim dari Ruang Artikula 1.0 ya. Oke, di sini aku sih dapat spill-spillan ya. Kalau misalnya Artikula 1.0 tuh bakal dilaksanain bentar lagi. Jadi aku bakal ngobrol-ngobrol tentang event yang bakal dilaksanain sama Ataya dan juga Agnes. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, boleh banget bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, jadi kamu bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom live chat, nanti bakal sama bacain satu persatu. Halo, kita sama-sama dulu.
1: Halo.
0: Boleh agak deketan, oh, Agnes? Iya, kurang kedengeran.
2: Oke.
0: Agnes dan juga Ataya, gimana nih kabarnya pada sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kalau aku sih baik ya. Tetap bersemangat pada sore hari ini.
0: Tapi suaranya agak lemes ya, kayak capek banget gitu. Kalau Agnes sendiri gimana kabarnya?
3: Sedikit letih, tapi sangat menyenangkan, jadi masih ada sisa semangatnya dikit.
0: Masih ada sisa semangat ya. Oke, Agnes dan Ata ini dari mana nih?
3: Kami berdua dari kami mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi FISIP Untan, mm-hmm, yang kebetulan tahun ini sudah menginjak semester 6, mm-hmm, di kebetulan ada nih satu dari divisi humas dan satu lagi dari kajian jurnalistik. Agak ketukar-tukar gitu ya.
0: Karena tadi kan udah sempat kenalan juga kita sebelumnya ya, kalau si Ataya ini dari humas. Iya, Ataya tadi dari humas.
1: Oh, betul.
0: Ini kita ngomongin soal
1: artikulannya ya.
0: Kuliah atau untuk artikula nih. kita lurusin dulu ya teman Pro 2 ya. Tadi yang disebutin adalah dari kuliahnya ya. Kalau kamu ngambil humas, kalau Ataya sendiri ngambil jurnalistik. Ya. Oke. Jadi Artikula 1.0 ini diselenggarakan oleh kalian berdua, kepalanya atau gimana nih?
1: Sebenarnya kalau kami itu sebagai kepala divisinya,
0: okay.
1: Aku kepala divisi humas dan Agnes kepala divisi acara.
0: Oke. Jadi kalian sebagai perwakilan dari tim acara dan juga tim humas ya. Oke. Teman Pro 2, jadi kita bakal ngobrol langsung sama tim humas dan juga acaranya. Ini langsung info A1 valid banget. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama informasi seputar Artikula, bisa banget bergabung sekarang juga. Aku pengen tanya nih, kesibukannya Agnes dan juga Ataya selain menjadi mahasiswa, ini apa nih?
1: Boleh Agnes dulu deh.
0: Boleh.
3: Kalau aku selain sibuk kuliah dan ikut organisasi, aku juga ada kerjaan sampingan gitu.
0: Oke. Produktif banget ya. Padahal kayaknya sibuk banget kalau udah kuliah. Kalau Ataya sendiri gimana?
1: Nah, kalau aku sendiri itu cukup aktif dalam organisasi di program studi, itu ada himpunan mahasiswa dan juga ada organisasi di bawah program studi ilmu komunikasi. Itu media dan event komunikasi dan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi.
0: Oke, jadi ya aku lihat sih sibuk banget ya. Meskipun mahasiswa aja udah sibuk, apalagi kalian masih ikutan organisasi-organisasi juga. Keren. Nah, aku pengen langsung nanyain seputar Artikula 1.0. Bener gak sih nyebutnya kayak gitu?
1: Benar.
0: Oke. Artikula 1.0 ini sebenarnya event apa sih?
1: Kamu aja atau aku nih?
0: Boleh dari divisi acaranya dulu deh, boleh Agnes.
3: Kalau pameran Artikula itu awalnya tuh dulu tuh sempat ada di tahun berapa ya, Tay?
1: Antara 2017 atau 2019 gitu.
0: Oke. Cuma sebelumnya udah pernah ada.
3: Iya, cuma saat itu namanya bukan Artikula tapi Kampung Biru. Dan itu memang diselenggarakannya tuh di FISIP aja gitu. Kemudian di tahun ini dilaksanakan lagi menggait teman-teman dari luar fakultas juga. Jadi kayak bisa dibilang acara pameran ini tuh acara pameran akademik yang nampilkannya tuh bukan cuma karya-karya estetika tapi juga karya-karya ilmiah gitu yang berbau akademik, mata kuliah dan lain-lain kayak gitu.
0: Oke, kalau dari Ataya adakah tambahan?
1: Kalau ruang Artikula ini nih dihadirkan kembali karena sebelumnya kan tadi Kampung Biru, kemudian dihadirkan tadi seperti kata Agnes, kita kolaborasi dengan beberapa program studi yang ada di FISIP, juga ada di fakultas lain yang berada di Untan.
0: Kira-kira ada berapa yang kalian ajak kolaborasi nih dari fakultas dan juga prodi yang kalian ajak kerjasama?
1: Kalau program
3: kalau untuk fakultasnya itu dari Fakultas Teknik ada satu prodi, kemudian Fakultas Keguruan FKIP itu ada satu prodi, dan dari Pertanian Faperta itu juga ada satu prodi. Nah, selebihnya adalah program studi yang memang ada di FISIP seperti Administrasi Publik, Hubungan Internasional, kemudian Sosiologi, terus Ilmu Komunikasi,
1: pembangunan
3: kayak gitu.
1: Sosial
3: ya, pembangunan
1: juga.
3: Sosial juga.
0: Oh, banyak lah ya selain dari FISIP juga semuanya dari pertanian tadi juga ada juga ya. Kalau tadi kan udah disebutin sama Ataya ya. Kok enggak ketuker-tuker nih sama-sama A depannya.
3: Sama-sama A.
0: Ataya tadi udah sebutin kalau sebelumnya namanya Kampung Biru. Mm-mm. Kenapa dari Kampung Biru tiba-tiba kalian mencetuskan nama menjadi Artikula? Boleh coba dari ya Ataya.
1: Okay, karena Kampung Biru itu kan awalnya lingkupnya hanya di FISIP nih Kak. Kayak dan identiknya FISIP Unten itu warnanya biru fakultasnya.
0: Jadi
1: Kampung Biru. Kemudian dicetuskan kembali karena enggak hanya dari FISIP. Jadi kami pakai nama baru yaitu Ruang Artikula, yang mana ruang ini artinya sebagai tempat untuk atau wadah. Nah, sedangkan Artikula itu bagaimana kita tuh menampilkan karya-karya ilmiah yang kita coba untuk sampaikan kepada para pengunjung gitu. Kayak ada yang ingin kita sampaikan melalui hasil karya kita
0: kan. Oke, jadi biar lebih beragam lagi dan bisa mencakup lebih banyak lagi, akhirnya kayak di rebranding lah ya dengan namanya Artikula 1.0. Jadi bakal ada Artikula 2.0, 3.0 dan seterusnya dong. Oke. Nah, tadi untuk Artikula sendiri sebenarnya kalau dari Agnes maupun Ataya ada enggak sih tujuan utama dibentuknya Artikula ini? Memang apa ya? Ya, tujuan utamanya seperti apa?
1: Kalau tujuan utamanya sendiri itu berangkat dari kita tuh ingin menampilkan karya-karya mahasiswa yang dikorelasiin dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Kemudian kita ingin menampilkan karya-karya mahasiswa yang nggak hanya karya ilmiah, ada juga karya-karya yang estetika gitu, kayak fotografi, ada juga videografi seperti itu.
0: Kalau untuk syarat-syarat dari karya-karyanya, kalian bikin ada syarat khusus nggak sih yang bakal ditampilin tuh temanya tentang apa misalnya?
3: Kalau untuk syarat mengenai karya itu tidak ada ketentuan spesifik karena kebetulan

0: langsung yaudah sekalian nyiapin tugas proyek sekalian untuk nilai UAS gitu. Betul. Ya. Oh, berarti bentar lagi kalian UAS dong ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Banget sih kak.
0: Aduh, ampun, semangat banget ya. Oh ya, terus event ini tuh bakal dilaksanakan berapa hari dan dari kapan sampai kapan?
1: Oke, jadi untuk kegiatan Ruang Artikula ini bakal dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai seremonialnya di besok.
0: Oh, okay.
1: Hari Rabu tanggal 20
0: besok
1: Mei
0: banget ya.
1: Sampai hari Jumat tanggal 22 Mei.
0: Oke, okay, dari besok sampai Jumat 22 Mei. Untuk target pesertanya sendiri dari kalian ada menargetkan siapa aja?
1: Kalau dari kami itu nggak hanya mengundang para mahasiswa yang juga bagian dari apa panitia juga. Nah, tapi kami juga ada mengundang dari sekolah-sekolah. Jadi kayak ada okay. tingkatnya dari SMP dan SMA. Jadi nanti mereka bakal hadir untuk kunjungan pameran.
0: Oke. Terus kalau misalnya untuk masyarakat umum, apakah diperbolehkan datang?
3: Boleh banget.
0: Bebas.
1: Kami sangat terbuka sih buat teman-teman.
0: Okay. Ada ini nggak sih kayak misalnya harus sebelum datang ke pameran itu atau ke Ruang Artikula tadi tuh harus mengisi link pendaftaran kah atau langsung datang aja?
3: Kalau untuk teknisnya sendiri ketika menghadiri pameran Artikula itu nanti begitu masuk di entrance akan disambut sama tim registrasi yang dimana memang nanti akan diberikan barcode untuk kehadiran gitu. Jadi tujuannya tuh sebenarnya untuk mengakumulasikan seberapa banyak sih pengunjung yang datang maupun yang udah mampir gitu ke acara ini gitu. Itu aja sih mungkin yang diisi-isi. Kalau untuk lain-lain yang ribet-ribet tidak ada. Karena memang tujuannya adalah untuk rekreasi, untuk senang-senang, untuk cuci mata kayak gitu.
0: Yeah. Oke, okay. Tadi kan kita udah ngobrol nih. Cuman kita belum sebutin nih sebenarnya tempatnya di mana.
1: Oh iya, juga.
0: Kita kelupaan nih.
1: Kita udah tanggal,
0: sampai acaranya gimana, tempatnya di mana nih?
3: Okay. Tempatnya ada di
1: Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura.
3: Betul sekali.
0: Besok startnya dari jam berapa tuh?
3: Besok kita start itu di jam 8. Jam 8 itu jam 8 pagi kita open gate. Kemudian nanti ada selang 10 menit kemudian kita ada seremonial dulu. Jadi kayak acara pembukaan gitu untuk peresmian acara ini. Kemudian acara utamanya itu kita mulai di 9.45 yang dimana kita bakal mulai dengan presentasi ilmiah akademik mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa bakal presentasi mengenai karya tulis, sebuah artikel penelitian gitu yang udah mereka kerjakan, memang mempersiapkan untuk UAS sekaligus untuk pameran juga.
0: Oke, okay, aku penasaran sih sama rundown lengkapnya seperti apa. Tapi tahan dulu,
3: okay.
0: Tahan dulu.
3: Aku
0: sudah
3: dari
0: ujung lidah
3: banget nih. Udah mau ngeluarin suara,
0: tahan dulu. Kita break sebentar. Jadi buat teman Prodo yang pengen bergabung barengan sama Salma, Agnes dan juga Ataya nanyain seputar Ruang Artikula 1.0, boleh banget bergabung sampai jam 5 sore aja nih. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma, Atayah, dan juga Agnes di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kita masih ngebahas event yang bakal dilaksanain sama Ilmu Komunikasi Untan ya.
1: Yes.
0: Betul?
2: Basically Untan juga.
0: Untan,
2: karena gabungan okay, dari beberapa okay. Fakultas.
0: Oh, enggak, tidak membawa jurusan, tidak membawa fakultas.
1: Enggak,
0: bawa
1: okay. Salah satu prodi ya.
0: Dari Untan, teman prodi.
1: General.
0: Maaf, aku ralat lagi. Jadi ya, dari Untan kita bakal ngebahas Ruang Artikula 1.0 yang bakal dilaksanain besok dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 22 Mei 2026. Nah, teman prodi, tadi kan aku udah nanya-nanya tempatnya di mana, terus eventnya bakal kayak gimana. Tapi aku lupa satu hal, aku belum nanya persiapannya tuh seperti apa. Mulai dong, aku penasaran sih dari sisi divisi acara dan juga divisi humas dalam persiapan acara ini tuh seperti apa, udah berapa lama juga persiapannya, boleh silakan.
3: Kalau untuk persiapan sendiri itu kami udah mulai dari bulan sekitar akhir Maret dan awal April. Itu udah perancangan nih apa aja yang mau dibikin untuk alur pameran apa segala macam. Terus kami ada dibagi beberapa divisi.
0: Okay,
3: jadi ada divisi acara, humas, media dan promosi. Terus juga ada perlengkapan dan apa?
1: Itu aja ya, empat media ya? Kalau tidak salah.
3: Media terus promosi itu udah.
1: Media dan promosi gabung ya, betul-betul empat.
0: Jadi ada empat divisi.
1: Divisi
0: ya.
1: Yes.
0: Terus gimana persiapannya sejauh ini dari bulan April, Maret April itu sampai sekarang?
1: Kalau dari awal April ya bisa disebut, itu tuh sebenarnya FYI divisi-divisi yang anggota dari divisi-divisi yang udah terbentuk itu tuh aslinya dari koordinator kelas.
0: Okay.
1: Jadi kan sebelumnya di FISIP sendiri tuh ada beberapa prodi yang ikut untuk berkontribusi dalam apa ya namanya ya, unggah karya dan lain-lain gitu kan. Jadi mata kuliah tersebut itu ada mengirimkan satu koordinator gitu, satu perwakilan untuk menjadi koordinator, yang dimana koordinator itu kemudian dibentuk menjadi divisi-divisi berdasarkan pilihan mereka kayak gitu.
0: Okay.
1: Terus setelah pembentukan divisi dari koordinator tadi, untuk sekarang masih pra-event sih, lagi sibuk-sibuknya dekorasi. Karena kayak besok udah acaranya banget, jadi benar-benar kayak hari ini tuh sekalian gladi bersih juga. Kayak masih finishing dekorasi dan lain-lain kayak gitu.
0: Terus ada lagi tambahan dari Ataya mungkin?
3: Mungkin dari aku persiapannya agak lumayan panjang itu, dari kayak sebulan lebih. Dan mulai hektiknya itu hamin seminggu tentunya ada. Jadi kami banyak ngeloading barang, kayak barang-barang yang diperlukan, karena bakal ada beberapa kegiatan juga. Jadi gak hanya pameran aja, tapi ada yang lain nih, nanti bakal disebutin mungkin.
0: Okay, terus gimana selama satu bulan ini tantangan yang kalian hadapi dalam mempersiapkan event yang besar ini seperti apa nih?
3: Kalau mungkin dari aku, perspektif aku ya, tantangannya itu sendiri, kita juga sibuk dengan tugas-tugas kuliah yang mana project juga, terus juga berkaitan gak jauh-jauh dari ini sih, pameran ini juga.
0: Okay.
3: Jadi kayak fokusnya kita membagi waktu seperti itu.
0: Ya, manajemen waktu iya agak sulit ya, apalagi tadi Agnes juga punya kesibukan di luar kuliah juga. Kalau dari Agnes sendiri gimana tantangannya?
1: Kalau dari perspektifku, tantangannya itu berkaitan sama komunikasi sih. Karena tadi yang menjadi bagian dari pameran ini tuh beragam, kayak orangnya tuh banyak banget. Jadi kita juga harus nentuin jadwal nih, kayak mereka nih kita bisa ketemunya kapan. persiapannya tuh kayak mau nentuin jadwal ketemuannya itu sih yang paling jadi PR banget.
0: Okay. Gitu. Iya, waktu ya paling sulit.
1: Ujung-ujungnya
0: ya,
1: manajemen waktu juga.
0: Okay. Terus udah tinggal besok banget udah acara. Perasaan kalian gimana sih?
3: Tentunya kami deg-degan, grogi juga saat ini karena besok benar-benar langsung seremonial dan semuanya turut hadir membuka kegiatan, dan itu juga berlangsung selama 3 hari kan. Jadi kami juga perlu waktu untuk istirahat tentunya.
0: Betul, mempersiapkan kesehatan juga ya. Dari Agnes ada teman?
1: Kalau dari aku, Sama kayak Ata ya, deg-degan tapi excited banget. Kayak semangat banget, kayak pengen lihat gimana pengunjung yang datang, teman-teman mahasiswa yang datang gitu. Kayak pengen lihat gimana ekspresi mereka ketika masuk ruang artikula yang udah dipersiapkan sedemikian rupa kayak gitu. Okay.
0: Karena kalian excited banget, aku juga ikutan excited. Jadi gimana kira-kira besok tuh rangkaian acaranya tuh bakal ada apa aja sih yang menarik? Boleh di-spill dong dari Agnes selaku divisi acara. Ini pasti udah mateng banget nih soalnya otak dari artikula ini. Boleh silakan Agnes.
1: Kalau di hari pertama seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, kita tuh bakal buka acara dengan acara pembuka atau kita nyebutnya tuh seremonial gitu. Kemudian setelah seremonial tuh kita mulai acara dengan kegiatan diseminasi karya ilmiah dari mahasiswa. Itu kayak benar-benar membuka dan boom, wow, dikasih insight nih. Kayak berkunjung sekalian dapat insight gitu.
0: Okay.
1: Terus bersamaan dengan itu, pengunjung yang hadir juga bisa keliling lihat booth yang udah disediakan di situ, yang udah kita tempatkan di situ. Jadi bisa keliling sambil lihat-lihat juga. Terus sambil jam-jam sibuknya nih lagi keliling-keliling, nanti tuh juga bakal ada tamu dari sekolah yang sebelumnya disebutkan sama Taya untuk yang memang kita kayak bakal apa ya, jadi guide gitu, kayak mandu anak-anak sekolah, teman-teman SMP dan SMP SMA untuk berkunjung ke ruang simulasi, untuk keliling-keliling pameran kayak gitu. Dan sesi itu tuh berlanjut juga setelah jam isoma, jam istirahat gitu. Jadi masih ada kegiatan berupa berkunjung ke simulasi siaran, berkeliling, dan masih ada kalau di hari pertama itu ada presentasi untuk karya fotografi.
0: Oke. Itu di hari pertama. Terus ada apa lagi?
1: Kalau untuk di hari pertama, secara sederhananya ada dua acara presentasi dan dua kegiatan untuk berkunjung.
0: Oke, itu startnya dari jam 8 sampai jam?
1: Jam 8 sampai jam 4 sore.
0: Oke, jam 4 sore. Itu di hari pertama. Di hari kedua ada apa aja nih? Boleh di-spill dong.
3: Nah, kalau di hari kedua itu ada tambahan. Itu selain ada pameran, terus ada ruang tukar gagas yang mana itu tadi mereka bakal presentasiin hasil karya. Nah, di hari kedua kita bakal ada booth kewirausahaan yang mana itu mahasiswa ilmu komunikasi jualan makanan, terus kayak barang-barang gitu.
0: Oke, ini yang tambah spesial karena ada kita bisa belanja juga ya.
3: Okay. Sambil ngemil, sambil keliling.
0: Betul. Itu di hari kedua. Jadi itu aja. Terus di hari ketiga, ini pasti acara puncak dong.
1: Betul. Ada apa nih? Acara apa ya, bisa dibilang tadi benar kata kakaknya, acara puncak yang dimana gak cuma pameran, gak cuma tadi keliling-keliling dan berkunjung ke ruang-ruang simulasi gitu ya. Di akhir acara nih, di penghujung acara, teman-teman yang berkontribusi di ruang artikula, terutama adalah mereka yang mahasiswa yang tadi mengumpulkan karya, itu bakal diumumkan semacam penghargaan atau apresiasi gitu. Jadi selama 3 hari pengunjung yang datang tuh dikasih kesempatan untuk memilih mana sih stand yang paling favorit yang mereka suka gitu.
0: Ada votingnya juga ternyata.
1: Oke.
0: Terus.
1: Jadi selama 3 hari itu pengunjung yang datang bisa memberikan pilihan mereka gitu. Mereka sukanya booth yang mana nih, yang kayak kelihatannya bagus, estetik, lengkap dan sebagainya gitu. Yang dimana di hari ketiga akan diakumulasikan, kemudian akan diadakan sesi penghargaan kayak gitu.
0: Oke, menarik banget, menarik. Jadi tetap ada sesi apresiasinya juga ya untuk orang-orang yang bikin booth itu tadi. Kalau yang paling spesial dari event Ruang Artikula 1.0 ini apa ya? Salah satu yang kalian unggulin deh dari kegiatan ini apa? Mungkin adakah special performance atau ada apa di event ini?
1: Kalau untuk hal-hal seperti special performance dan lain-lain, itu mungkin digarisbawahi bahwa special performance yang dimaksud tuh bukan kayak special performance music dan lain-lain. Tapi ya itu di bagian diskusi itu sih Kak. Jadi di diskusi ini ketika teman-teman mahasiswa mempresentasikan hasil karyanya, yang menjadi tantangan adalah mereka tuh benar-benar kayak menampilkan seolah mereka yang punya panggung gitu. Jadi harapannya tuh kayak mereka tuh ketika berkegiatan kan itu bakal ditampilkan kayak semacam hasil poster mereka, kemudian mereka diseminasikan. Terus apa ya, menjadi performance-nya tuh itu, karena mereka presentasi tuh gak ngelihat kayak benar-benar persiapan aja untuk diri sendiri kayak gitu. dengan okay. waktu yang singkat tentunya.
0: Iya, itu lebih ke apa ya, tantangan juga sih untuk yang jadi performs di situ ya.
1: Yes.
0: Nah, kalau tadi kan kamu sebut ada diskusi. Kira-kira di diskusi itu apakah ada moderatornya atau ada speakernya mungkin gitu? Adakah?
3: Tentu terutama tadi yang ada disebutkan Agnes itu disinasi penelitian karya tulis ilmiah mungkin atau artikel. Nah, itu kami ada menyiapkan moderator dari koordinator kelasnya, terus juga ada pemateri dan juga dewan juri.
0: Okay. Jadi tetap ada lah ya moderatornya juga ya. Ada pertanyaan yang sudah bergabung nih barengan sama-sama. Jadi buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan juga ya terkait ruang artikulawan Point O yang bakal dilaksanakan besok di UNTAN dari tanggal 20 sampai 22 Mei, boleh banget bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga live chatnya aplikasi RRI Digital. Bisa juga melalui live chat YouTube-nya Pro 2 Pontianak karena kita lagi live stream juga di situ. Ada pertanyaan dari Intan yang bergabung. Apakah ada kolaborasi dan juga komunitas yang bergabung dalam event tersebut?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri, kami itu kolaborasinya dalam kegiatan itu ada siaran tadi. Jadi kami kolaborasinya dengan KPID Kalbar dan juga RRI Pontianak.
0: Oke, jadi selain kolaborasi sama internal kampus UNTAN tadi, juga ada kolaborasi dari eksternal yaitu dari KPID Kalimantan Barat dan juga RRI Pontianak. Itu juga Intan udah dijawab ya sama Ataya ya. Terus ada juga tadi yang nanya, selain pameran ada kegiatan menarik lain enggak? Oh, ada dong. Tadi udah disebutin. Aduh, juga.
3: Udah sebutin.
0: Mungkin ketinggalan ya. Oke. Okay. Terus ada juga yang bertanya, gimana sih cara ikut dan juga datang ke acaranya, gimana sih, Kak? Boleh di spill lagi, mungkin ini orang-orang pada ketinggalan nih di segmen sebelumnya.
1: Untuk datang ke acara pameran artikel sendiri, nggak ada yang ribet, nggak ada yang butuh persyaratan apapun. Teman-teman tinggal datang aja ke gedung konferensi UNTAN yang bakal disambut baik sama gapura kita. Jadi kayak di depannya itu ada semacam kayak bingkai gitu, bisa disebut gapura lah ya kita nyebutnya. Kemudian teman-teman tinggal masuk aja, ntar disambut sama tim registrasi untuk mengisi presensi kedatangan. Terus udah tinggal menikmati acara di dalamnya aja.
0: Oke, gitu. Jadi ini terbuka untuk umum juga. Betul. Ya. Jadi buat teman Prodo yang bukan mahasiswa UNTAN, bukan dari siswa-siswa SD, SMP, SMA, SD lagi, SMP, SMA yang kalian undang, tetap bisa ikutan juga ya di
1: Betul
0: situ.
1: Banget.
0: Ya. Oke, jadi terbuka untuk umum. Silakan ya. Tadi mau ngomong.
3: Terus juga kalau teman-teman pengen tahu nih karya-karya apa yang ditampilkan, nah tiap booth itu atau tiap hasil karya yang dipajang bakal ada penjaganya. Jadi kalau pengen tahu ini tugas apa, ngejelasin tentang apa, itu bisa tanya ke teman-teman yang ngejaga booth.
0: Okay.
1: Jadi nggak cuma lihat-lihat nih, bisa kayak datang, kayak penasaran, tanya-tanya aja, boleh
3: diskusi
1: banget.
3: Diskusi kecil-kecilan gitu sih.
0: Okay, jadi bukan cuma dipajang doang ya,
3: Betul.
0: Tapi waktu dipajang kayak ini apa sih sebenarnya?
1: Udah
0: kita bisa
1: nih yang jaga booth-nya.
0: Jadi kita juga bisa nanya ya sama penjaga booth-nya. Oke, okay, teman Prodo itu seru banget, menarik, dan aku penasaran banget sampai hari ketiga seperti apa sih tadi ya. Terus aku juga tadi ada rangkaian acaranya, karena aku dapat spill-spill katanya kayak ada simulasi siaran radio. Ada apa lagi kira-kira yang menarik yang belum kalian spill tadi di sini?
3: Kayaknya udah semua deh.
0: Oh, udah semua.
1: yang paling menarik kalau menurut saya pribadi itu simulasi siarannya sih. Yang dimana memang nanti di ruang artikulasi sendiri itu sebenarnya tidak cuma memajangkan karya, tapi memang ada beberapa space yang kita buat untuk masing-masing kategori. Jadi ada yang namanya labirin pengetahuan.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimana di labirin pengetahuan itu kita tempelkan poster. Terus ada juga hasil karya tuh nggak cuma dua dimensi, tapi tiga dimensi juga, berupa produk-produk dan benda-benda hiasan gitu. Kemudian ada yang namanya pojok kewirausahaan, yang dimana tadi teman-teman dari prodi ilmu komunikasi itu ada jualan juga. Jadi kayak yang tadi teman-teman pengen keliling-keliling sambil makan itu bisa banget beli. Terus habis itu ada yang menarik di ruang simulasi siaran, yang dimana ntar di ruang itu tuh kita tuh bisa praktik gitu, praktik caranya melakukan siaran sama praktisinya langsung.
0: Wih, oke. Jadi besok RRI juga bakal datang ke situ ya teman Prodo ya. Kamu bisa datang. Kalau untuk simulasi siaran bisa semua orang bisa ikutan nggak sih, atau cuma mahasiswa doang yang boleh ikutan?
1: Bisa banget sih semua pengunjung yang pengen coba kayak menarik nih kayaknya nih, pengen coba duduk dengan pakai headphones dan di depan mic sambil ngobrol-ngobrol tuh bisa banget coba okay. di ruang simulasi siaran.
0: Oke, okay. Dan itu dibukanya dari pagi juga?
1: Iya, dari jam, oh kalau untuk simulasi siaran itu ready-nya, standby-nya itu di jam 10. Jadi di sesi pagi, simulasi siaran itu selama 3 hari mulainya di jam 10 sampai dengan jam 11. Kemudian di siang hari itu di jam 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Oke, okay, jadi di jam-jam itu kamu bisa langsung kunjungi tempat siarannya tadi.
1: Tempat siaran,
0: ya. Oke, okay, teman produk, kita masih ngobrol seputar Ruang Artikula 1.0. Jadi buat teman produk yang punya pertanyaan, kayak tadi teman-temannya sudah bergabung di WhatsApp, boleh banget selamat tunggu bergabungnya sampai jam 5 sore. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: LN Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa teman Pro 2, kita udah di penghujung segmen aja. Kita masih di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama Salma, Agnes dan juga Ataya dari Untan. Kita masih ngobrolin seputar Ruang Artikula 1.0 yang bakal dilaksanakan besok banget. Oke, okay. Tadi kita udah ngomongin dari persiapannya, terus rundown acaranya, rangkaian acaranya bakal seperti apa. Kalau harapannya nih dari Agnes dan juga Ataya seperti apa nih terkait acara yang bakal dilaksanakan besok?
1: Kalau untuk harapan sendiri tentunya kami berharap dari karya-karya yang dipajang itu bisa bikin masyarakat umum tentunya kayak tertarik, kayak ini loh yang dikerjakan oleh para mahasiswa, kayak apa aja yang dikerjakan, terus juga apa ya?
2: Apa tuh? Kan secara tidak langsung sebenarnya pameran Artikula ini nggak cuma memajangkan karya tapi juga sekaligus memperkenalkan gitu kan. Jadi harapannya ketika pengunjung baik itu siapapun lah, terutama anak-anak, adik-adik, teman-teman kita yang dari SMP SMA gitu ya, yang kayak bakal menentukan langkah kedepannya gitu ya, setelah datang ke ruang pameran Artikula tuh mereka jadi kayak punya
1: gambaran
2: gitu. Okay. Oh, kalau di perkuliahan terutama di Untan, fakultas yang misalnya fakultas di ISIPOL tuh kayak gini loh prodinya, tugas-tugasnya kayak gitu. Terus juga harapannya sih karena ini Artikula 1.0 ya, harapannya
1: jadi kami
2: tuh,
1: mungkin
2: ya,
1: harapannya bakal ada nih ruang artikula 2.0
2: selanjutnya.
0: Okay. 2.0, jadi gitu. Dengan kesuksesan besok insyaallah, amin ya Allah. Jadi kesuksesan Artikula 1.0 ini akan menghadirkan juga Artikula 2.0, 3.0 dan seterusnya juga. Ya kayak jadi ini inisiasi kalian kayak bisa, oh ini loh, dulu aku bikin Artikula 1.0 loh. Oke deh, tadi harapan dari kalian ya. Terus terakhir nih aku boleh kasih kalian apa namanya space untuk promosi untuk event besok untuk teman-teman juga. Kalau misalnya mau cek informasinya tuh bisa di sosial media mana aja, silahkan dari Agnes dan juga Ata ya.
1: Okay, untuk teman-teman yang penasaran banget ruang artikula itu bakal ada apa aja terus ngapain aja, bisa banget cek Instagram kita itu @ruangartikula.
2: Jangan lupa datang juga karena tentunya event yang dirancang nih memang spesial karena kayak selama proses perencanaan dan lain-lain sampai ke pelaksanaan pun kita tuh kayak pengen kasih yang terbaik buat kalian, buat pengunjung gitu.
1: Udah dikemas demikian rupa.
0: Okay, terus ada closing statement mungkin dari Ataya dan juga Agnes untuk teman Prodo yang lagi dengerin, terus ya kasihlah closing statementnya atau yang mungkin belum disampaikan tadi dari kita segmen 1 sampai segmen 3.
2: Closing statementnya jangan lupa datang.
1: Jangan lupa juga cek Instagram Ruang Artikula, terus juga bisa follow karena di situ bakal banyak banget informasi-informasi yang bakal kami sajikan untuk teman-teman yang penasaran dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Ruang Artikula 1.0.
0: Okay, thank you banget ya Agnes dan juga Ataya sudah menyempatkan hadir di tengah hektiknya lagi nyiapin acara buat besok. Pasti malam ini pasti gak dibersih ya.
1: Bener banget.
0: Iya kan, hektiknya. Aku kebayangin banget lagi kalau jadi mahasiswa udah hektik tugas kuliah, bikin event seperti ini, terus besok harus full banget 3 harian. Semangat ya, jaga kesehatan. Semoga sukses
2: semangat
0: untuk kegiatannya besok. Amin. Dan akan ada artikula-artikula selanjutnya juga. Kalau misalnya ada waktu aku juga insya Allah akan datang.
1: Boleh,
0: untuk menyuarakan.
1: Bakal kami sambut sih.
0: Beneran ya, pakai red carpet loh. Oke deh kalau gitu, thank you banget. Teman Prodo juga jangan lupa untuk cek Instagramnya Ruang Artikula, di follow biar kamu gak ketinggalan informasinya apa aja, kan rundownnya juga bakal di-share juga di situ ya. Jadi buat teman Prodo, betul, untuk rangkaian acara bakal di-share di situ. Jadi teman Prodo jangan sampai ketinggalan event-event seru tadi dari hari pertama sampai puncak acara di hari ketiga. Thank you dan sukses selalu untuk Artikula.
2: Amin, terima kasih.
0: Oke, kalau gitu selamat pamit undur diri dari Ngopi dan Agnes dan juga Atia Ataya. Pamit undur diri dong dengar kamu. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. See you and bye-bye.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: jadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: LN Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Seven dengan bait pertama teman Pro 2, dan kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Salma di sore ceria sampai jam 8 malam. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Tadi Salma sempat ngobrol-ngobrol juga di Ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama teman-teman dari Untan yang bakal ngadain pameran ruang Artikula 1.0 dan bakal diadain pada tanggal 20 sampai 22 Mei 2026 di Untan. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama eventnya seperti apa, pamerannya seperti apa,

Juan. Ini jam-jam pulang kerja ya. Jam-jamnya orang-orang udah pada bermacet-macetan di jalan. Tetap semangat ya Tuan Pro 2 ya, karena ini baru hari Selasa. Weekend masih lama. Nah, kalau gitu Sama bakal menemani kamu dengan satu lagu dari Float Pulang. Ini menemani perjalanan pulang, rasanya tuh syahdu banget. Enjoy Tuan Pro 2.

Barusan kita dengerin satu lagu dari Malik and the Essentials, Film Berdoa dengan Senja Teduh Pelita. Waduh, lagunya tuh kayak pelan, hangat, dan cocok banget buat temenin suasana Pontianak di jam 5:30 sore kayak gini nih. Matahari udah mulai turun pelan-pelan, terus jalanan juga mulai padat karena lagi jam-jam pulang kerja. Ada yang masih di kantor juga nih, ada yang lagi nunggu jemputan, ada juga yang kayak, lah kok udah jam segini aja? Oke teman Pradua, gak kerasa udah di jam 17:28. Salma masih akan menemani kamu di nanti di jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7 ada Nyantai Culture. Waktu yang kita ngomongin seputar budaya yang ada di kota Pontianak dan juga sekitarnya nih, ataupun budaya Indonesia manapun juga boleh. Dan nanti aku bakal bahas lebih dalam di jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi sebelum itu, saya mau kasih informasi dulu bahwa hari ini, tanggal 19 Mei 2026, hari Selasa, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17:46. Jadi buat teman Pro 2 yang menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat ya teman Pro 2 ya. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Saya masih akan menemani kamu dengan musik-musik yang asik dan juga nanti ada beberapa musik religi untuk menemani aktivitas kamu. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Dan tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:46. Buat teman Pro 2 yang menjalankan ibadah, semoga ibadahnya lancar selalu dan juga berkah. Dan teman Pro 2, Salma akan menemani kamu dengan musik dan informasi sampai jam 8 malam. Ada beberapa lagu yang menanti, ada Pamungkas, ada Nadine Amizah dan juga Sena Sipro, Spiro yang bakal menemani ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune terus.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Barusan kamu puterin satu lagu dari Siloan Seven dengan Sederhana Teman Produa, dan kamu masih di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma di sore ceria sampai jam 8 malam. Dan aku ada informasi menarik nih, spesial untuk teman Produa yang tergabung dalam 4 Events Family alias penggemarnya 4 Events nih, sini merapat FRF. Ada promotor musik Antara Suara mengumumkan tour spesial 4 Events bertajuk Titik Sadra untuk merayakan perjalanan bermusik mereka. Konser tunggal ini memperingati 20 tahun perjalanan 4 Events akan digelar di Bandung dan juga Kuala Lumpur. Jadi Bandung dan Kuala Lumpur ini dipersiapkan menjadi lokasi pertemuan penggemar merayakan pengalaman emosional bersama lagu-lagu dari 4 Events. Kira-kira kenapa ya di Bandung ya? Tour tersebut direncanakan menghadirkan suasana kolektif bagi penonton yang menikmati tema patah hati melalui karya musikal. CEO Antara Suara, Andi Fairaning Ayu, menyampaikan keyakinan besar terhadap antusiasme penggemar menyambut konser spesial 4 Events mendatang. Ia menilai lagu-lagu 4 Events memiliki kedekatan emosional kuat dengan banyak penggemar muda Indonesia saat ini. Iyalah ya, banyak juga nih anak muda yang patah hati. Menurut Ayu, pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu 4 Events ini dipastikan merasakan kedekatan emosional serupa hingga sekarang. Ia menyebut penggemar di Bandung dan juga Kuala Lumpur ini telah lama menantikan penampilan spesial grup musik tersebut. Optimisme tersebut didukung meningkatnya permintaan fanbase 4 Events melalui media sosial dan juga komunitas musik independen belakangan ini. Bandung dan juga Kuala Lumpur dinilai menjadi lokasi strategis, sekaligus pertunjukan alternatif paling dinantikan oleh penggemar sepanjang tahun. Melalui rangkaian tour tersebut, Antara Suara ingin menciptakan ruang emosional bagi penonton menikmati lagu-lagu 4 Events bersama-sama. Penjualan tiket pre-sale konser spesial 4 Events sudah tersedia melalui laman 4events.id hingga 25 Mei 2026 mendatang. Jadi teman Produa, buat kamu yang suka banget sama 4 Events dan juga tergabung nih menjadi penggemarnya, kamu bisa langsung menyiapkan aja budget untuk konser tunggal spesial 20 tahun 4 Events. Nah, karena aku lagi ngomongin 4 Events nih dan temanya adalah Titik Sadra, aku bakal puterin satu lagu dari 4 Events dengan Sadra. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Satunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih, karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali, malam nggak sih ini masih ke sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Jadi ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih ke kita jajah kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: TV, waktu itu TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya? Mm-hmm.
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang 2005. Lain. Oh, 2005. Band yang lain.
1: Kalau Kota kan 2004. Mm-hmm. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore apa namanya banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: katanya. Benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bukan terjangkau, tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus

0: sama.
1: Oh gitu. Jadi oke, emang waktunya yang tepat nih ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support ya memang Arda ya.
1: Pasti
0: karena
1: ya.
0: Kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini. Oke.
0: Okay. Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
0: Betul, betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja, atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we do for it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya Bunda Superwoman ku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih Bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis, itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua. Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya
0: Arka. Iya bener. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak aku yang pertama, emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana? Mereka exciting banget dong pasti.
1: Marah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama Bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video lirik ada
0: ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Mm-hmm. Gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer-nya itu ada namanya Mas Afif. Mm-hmm. Dia yang aransemen lagunya.
0: Hmm. Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Mm-hmm. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Mm-hmm. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Mm-hmm. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Apa? Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan ya.
0: Indie banget lah.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah nggak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Lambungnya
1: ada masalah sama lambungnya. Itu itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa, aku udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu, itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye.

malam teman Pro 2. Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam dan adil Kak Talino Bacuramin Kasaruga Basenya Kak Jubata. Jumpa lagi teman Pro 2 di Pro 2 Pontianak di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kali ini barengan sama Anwar. Kalau tadi kamu sudah ditemenin gitu ya, sama Salma, sama Akil, sama banyak gitu ya, sama Krismi juga. Nah sekarang barengan sama Anwar, kita bakal bersenang-senang sampai jam 11.50-an. Jam 12 aku jabanin cuy. Kenapa kita malam hari ini senang-senang teman Pro 2? Karena di jam 8 nanti ya, enggak sekarang, sekarang sudah jam 8 memang, tapi aku simpan dulu buat nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama driver ojol hits sekota Pontianak. Sedap. Abangnya sudah ada di sini, nanti kita ngobrol-ngobrol ya barengan sama Dede Suhendra teman-teman. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sama Bang Dede Suhendra, nanti jam 9 kita bakalan deep talk, ngobrol-ngobrol sama kamu. Pokoknya bakalan seru banget malam hari ini, jadi pasti kamu rugi. Yang mau jadi konten kreator, nah ini suhunya nih teman Pro 2 ya. Gimana caranya mengemas konten supaya menghibur, supaya sedih, supaya gembira. Kadang soalnya gitu Bang, ada konten yang sedih gitu kan, ada konten yang bahagia, ada konten yang kocak. Pokoknya kamu nongkrong aja di sini teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak teman.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi, inilah yang tadi aku janjikan gitu ya. Aku bakal ngobrol-ngobrol sama content creator. Kalau kemarin-kemarin udah datang beberapa gitu ya content creator. Ini ikonik banget. Karena lihat tuh, jaketnya aja udah ijo-ijo banget nih bang. Dede Suhendra. Apa kabar bang?
1: Baik.
0: Kok aku gak bisa denger suaranya di sini ya bang ya? Coba lebih maju lagi mungkin. Kayaknya belum nyala mungkin. Coba lagi bang ngomong bang.
2: Oke, okay, udah ada tuh. Oke, okay, ini baru garing.
0: Ini baru garing. Kacang kali ya. Apa kabar bang?
2: Alhamdulillah baik bang.
0: Pertanyaan pertamaku adalah, ngonten apa ngojek? Lebih pilih yang mana bang?
2: Pilihannya sulit sini. Ngojek. Soalnya awalnya dari Gojek kan.
0: Tadi aku tadi aku tanya di off air, katanya duitnya gedean ngonten.
2: Ah, itu kan sambilan bang.
0: Ah yang benar.
2: Kalau ada kerjaan di ngonten kita kerjakan. Kalau tidak ada kita narik. Jadi biar kanan kiri dapat semua.
0: Dulu awal mulanya bang Dede gitu ya, kepikiran buat ngonten tuh karena apa ya bang ya?
2: Dulu awalnya tuh pengen terkenal bang. Jadi misal kita pergi kemana nih kan? Abang ini ya. Dulu tujuannya terkenal.
0: Pengen dikenal banyak orang. Akhirnya ngonten.
2: Akhirnya nyoba ngonten. Awal-awal viral kan video pertama tuh langsung meledak tuh 5 juta yang nonton. Dari situ, kayaknya seru nih ngonten nih kan. Rame nih akun tuh kan. Dia lihat notif tuh masuk banyak terus tuh kan. Seru nih. Dah lanjutin sampai sekarang.
0: Tadi Bapak operator Bang Awan, ini aku boleh sebut namanya enggak ya? Bang Awan gitu tadi tanya, itu sebenarnya cewek-cewek itu yang dikontenin tuh settingan kah beneran kah Bang? Tolong dijawab Bang.
2: Itu ada yang settingan, ada yang beneran. Kadang tuh misal kita nemu konsumennya nih yang random kan, orangnya seru, "Kak, kita bikin video yuk, konten, nanti upload di IG saya." Boleh bang, katanya kan. IG abang apa? Abang konten kreator ke? Bukan, cuman bikin-bikin video iseng ya.
0: Merendah.
2: Kalau orangnya asik, biasa kita bawa bikin konten bang. Cuman kan gak semua orang tuh mau kadang tuh mukanya tuh direkam. Kalau yang selebihnya tuh biasa tuh itu kolaborator.
0: Oke. Sebagai pecinta konten, aku pengen nanya tapi harus dijawab jujur gitu ya bang ya. Jujur ini mah. Kalau abang lihat customer perempuan, karena kebanyakan aku lihat di profilnya abang kan, wih content creator banyak kolaborasi sama perempuan. Okay. Harus yang cantik kah bang?
2: Itu kalau untuk konten tuh dia ada nilai plus bang kalau yang cantik bang.
0: Oke, terus?
2: Kenapa harus yang cantik? Kadang tuh kalau kita bawa talent tuh yang cantik bang, itu kemungkinan tuh 70% tuh pasti videonya FYP.
0: Nah, ini aku udah tahu nih akal-akal bulus laki-laki zaman sekarang nih, teman Pro 2 ya. Pasti cari yang

0: aneh-aneh sikit. Bisa saya ceritakan tuh.
1: Tadi dia dapat orderan nih kayak gini, orang kayak gini ini minta cepat, padahal baru gak masuk orderannya nih. Udah nanya dah, udah di mana bang, kata dia. Saya lapar nih. Saya suka ngambil-ngambil seorang kadang. Kalau mau cepat, salah pesan, jangan pesan Gojek kan. Pesan 6 bulan cepat datang ya.
2: Pemadam kebakaran. Nah, cepat tuh.
1: Ayo cepat datangnya tuh.
2: Semuanya pakai ini ya, pakai sirine gitu. Luar biasa. Oke, tadi aku tanya pilih ngojek atau ngonten, abang pilih ngojek.
0: Pilih ngojek ya, bang.
2: Ngojek atau mancing?
0: Aduh, ini pilihan yang sulit nih. Ngojek atau mancing? Ngojek ya, bang.
2: Masa sih?
0: Masa sih? Pilih ngojek ya, bang. Masa soalnya sih? Mancing kadang tuh kita buang-buang duit.
2: Enggak, abang bohong. Aku lihat kontennya, bang. Kerja, mancing, atau apa ya? Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
2: Pilih mancing. Oke, kalau ngojek sama ngonten, aku simpen dulu. Okay. Kalau mancing tuh sebenarnya enaknya apa sih, bang?
0: Mancing tuh ada momen tertentu, bang, yang kita tuh bisa kayak tenang gitu, bang, mancing tuh. Kan kita kan biasa kan tiap hari kan di keramaian kan.
2: Yeah.
0: Jadi kalau kita mancing tuh kan suasana kan sunyi. Jadi kita tuh bisa fokus di situ tuh. Temanku tuh ada tuh, bang, dia kena OCD kan, penyakit yang gak bisa keramaian, kepanikan.
2: OCD ya bener namanya.
0: Apanya? Betul gak OCD namanya? Pokoknya dia gak bisa kena keramaian, jadi kecemasan berlebih.
2: Introvert.
0: Oh, introvert ya.
2: OCD itu kayaknya yang enggak bisa ngeliat
0: rapi. Oh, iya betul.
2: Berantakan gitu kayaknya.
0: Oh, introvert. Jadi dia tuh terapinya mancing, bang.
2: Widih.
0: Jadi dia kan kalau yang kecemasan berlebih itu kan enggak bisa fokus orangnya kan. Jadi misal ada keramaian tuh, dia suka berdebar-debar jantungnya tuh. Ah, jadi waktu itu mancing kan, ya terapinya mancing tuh karena kan bisa fokus kan, ngelatih fokus dia, ngeliatin ujung joran tuh kan. Bergerak kan enggak. Jadi berjam-jam tuh ujung paham apa? Ujung joran tuh.
2: Ujung joran. Iya, iya.
0: Karena kalau mancing kita nengok ujung joran doang.
2: Iya, betul.
0: Jadi kadang dia yang suka ngajak saya tuh, ayo mancing yuk, kata dia kan. Berarti agi kambuh kayak ini kalau ajak mancing nih.
2: Kalau abang pernah gak, bang? Pernah kayak galau gitu pernah gak?
0: Galau sih sering sih, bang.
2: Aku boleh tahu gak ya umur abang berapa nih?
0: Umur aku 30 tahun. Bulan depan.
2: Sama, bang. Welcome to the club. Welcome to the club. Tapi walaupun 30 tahun, tetap jiwanya tetap muda ya.
0: Iya, bang? Harus, bang. Harus muda gitu, bang.
2: Pernah galau berarti ya, bang ya?
0: Pernah, bang.
2: Sebagai ini kalau kita lihat dari kontennya abang ini kan ceria gitu kan, tapi ternyata pernah galau.
0: Pernah, bang. Kita kan alumninya PT Mencari Cinta kalau zaman dulu.
2: Alumni warnet. Iya, betul.
0: Ya.
2: Lagu-lagu ini, lagu-lagu Avenged Sevenfold.
0: Avenged Sevenfold. Dulu yang paling keren sih Kangen Band gitu.
2: Wih.
0: Itu paling-paling meledak Kangen Band dulu.
2: Terbanglah bersamaku. Saya gak bisa nyanyi. Kangen Band betul. Yang bikin abang galau apa? Sekarang-sekarang ini deh.
0: Kalau sekarang-sekarang sih jodoh bisa kayak mungkin kayak
2: abang apa? Udah punya keluarga?
0: Belum.
2: Udah berkeluarga belum ya?
0: Belum. Jadi kayak teman-teman udah pada nikah semua. Tetangga kanan kiri udah pada nikah semua. Tinggal aku seorang yang belum.
2: Aku sih curiganya dia bikin konten untuk cari perhatian gitu.
0: Itu salah jenis. Satunya tuh.
2: Kita nanti bakal ngobrolin gimana caranya bikin konten ya.
0: Oke.
2: Di tengah-tengah kesibukan ngojol.
0: Ojol.
2: Apa nyebutnya ngojol atau ngojek ya, bang ya? Ngojek kali ya.
0: Ngojek boleh, bang.
2: Boleh ya. Pokoknya nanti kita bakal tanya-tanya tips ngonten yang FYP dari Dede Suhendra.
0: Oke.
2: Jadi kamu don't go anywhere, 'cause I'll be back, so stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, tempat terbaik kamu.

0: whatever.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, kita coba untuk ngebahas gimana caranya bikin konten ala Bang Dede gitu ya. Tapi aku sebenarnya pengen nanya gini Bang, kalau kita gitu kan kadang-kadang viewersnya sedikit langsung ngaruh tuh ke semangat. Kalau Bang Dede gimana Bang?
1: Kadang kalau awal-awal tuh memang view-nya tuh jarang ada yang gede, jarang ada yang besar kadang Bang. Kecuali kalau memang kontennya tuh bagus. Kalau emang kontennya bagus pasti ditonton orang Bang. Karena kan sistem meta tuh kan biasanya tuh dia ngasih ke 10 orang dulu. Jadi 10 orang nonton sampai habis, dilempar ke 100 orang. 100 orang nonton sampai habis, lempar ke 1000. Gitu terus. Oh, jadi kalau orang tuh nonton sampai habis, terus di-like, ah itu kemungkinan besar cepat FYP-nya.
0: Kontennya Abang nih kalau aku perhatikan soal panjang-panjang gitu.
1: Ah, panjang-panjang Bang.
0: Enggak khawatir apa penonton bosen di tengah-tengah gitu.
1: Ah, itu biasa tuh kita bikin hook-nya di awal Bang, yang agak aneh. Biar orang tuh penasaran nonton kan, ini kelanjutannya apa sih nih? Endingnya gimana sih nih? Ya, biasanya saya bikin kayak gitu.
0: Oke, okay, gini-gini. Kalau misalnya tadi kan Abang baca tuh, ini 110 orang pertama kalau ditonton sampai habis dilempar ke 100 orang gitu kan. Itu Abang tahu dari mana tuh?
1: Biasanya gitu Bang, kalau meta tuh Bang. Dia kan tetap ngirim ke 10 orang dulu. Jadi kalau 10 orang nonton sampai habis, 100, biasanya kan nampak tuh Bang. Misalnya dari kita upload nih, 1 jam tuh biasanya udah 1000 yang nonton tuh kan. Oh berarti nih rame nih, nonton sampai habis nih. Biasanya sama kita nengok di insight-nya Bang. Kan insight kan nampak tuh Bang. Orang nonton tuh sampai habis, atau tengah-tengah, atau cuman depan doang. Jadi bisa lihat di situ kadang Bang.
0: Oh gitu, di insight-nya dilihat orang-orangnya siapa aja gitu ya. Bukan siapa aja, tapi betah gak nontonnya
1: betah
0: gitu
1: gak
0: ya.
1: Nontonnya.
0: Tadi hook yang pertama kan, yang Abang buat supaya orang-orang nih betah nontonnya. Selain hook apalagi Bang?
1: Selain hook tuh ya isi kontennya kadang Bang. Kadang kalau isi kontennya menarik, bagus, orang pasti nonton juga Bang. Jadi kayak tujuannya tuh mau kemana nih videonya nih kan. Nah, jadi kalau kita bisa ngarahkan orang tuh buat mikir, oh nanti pasti endingnya gini-gini, ya deh orang pasti nonton deh Bang.
0: Gitu. Jadi ada hook, terus ada ceritanya gitu ya Bang.
1: Ceritanya Bang.
0: Sejauh ini apakah sudah oke dengan apa ya namanya brandingan ojol gitu. Terus akhirnya ke kuliner juga. tunggu, sebenarnya Abang dulu ngonten, mulai ngonten tuh langsung kuliner atau ngojol dulu Bang?
1: Ngojol dulu Bang.
0: Kontennya ngojol dulu ya berarti dulu, ya? Okay. Dari situ berkembang tuh ya?
1: Dari situ berkembang. Dulu kan awalnya kan cuman storytelling cerita-cerita. Terus, ini bosan kan pengen nyoba langsung yang kayak gini loh. Jadi yang biasanya cerita kan, jadi saya bikin tuh real life. Jadi misalnya orang minta ini saya videokan. Biar orang tuh gak bosan Bang ada kalau nonton storytelling. Kita bikin videonya yang benaran. Coba upgrade ke situ. Orangnya masih betah nonton rupa, masih suka. Dari situ dapat tuh kan, oh ini ternyata penontonnya sukanya yang kayak gini nih. Jadi harus kita tahanin kadang nih Bang, bikinnya yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini.
0: Aku pengen tahu tuh Bang, orang sukanya konten yang kayak gini nih kayak gimana Bang?
1: Misalnya kayak kontennya tuh yang jalan-jalan mungkin kan. Dengan cewek tuh. Itu biasanya kan orang ada yang suka deh Bang. Terus kayak kontennya tuh yang dapat aneh-aneh. Misalnya kayak disuruh beli panci gitu kan di pasar tuh kan. Bang, tadi dapat orderan nih. Aku disuruh beli panci ke pasar. Tuh kita video kan tuh Bang. Orang tuh biasanya tuh suka nonton tuh misal aku dapat orderan yang aneh-aneh kadang tuh Bang. Itu suka nontonnya tuh orang tuh tolong, penasaran dia.
0: Tolong jangan disebut yang alat kontrasepsi ya.
1: Aman
0: ya Bang ya. Aku pertama kali buka, wadidaw, aku bilang langsung disebutkan dengan lantang ya teman berdua ya luar biasa. Ada apalagi bang?
1: Disuruh yang angkat aneh. Jemuran.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ada suruh angkat jemuran. Itu tuh pas musim hujan. Orang tuh kadang tuh gini Bang, orang kok misalnya kayak simple bahasa betul ngangkat jemuran kan. Cuman mungkin kayak enggak enak dengan tetangga mungkin ya udah pesan ojol ya lah, cuma ngangkat jemuran ya. Jadi cuman saya angkat rapi-rapikan jemuran, taruh di terasnya, kita foto, udah selesai. Kalau kita pun jadi driver pun suka gak Bang? Soalnya kerjaan simple kan. Enggak ada keluar bensin, enggak ada keluar apa, cuman ngerapikan jemuran dah.
0: Pas dapat. Ditanya, "Emang Ibu di mana? Saya lagi ada di rumah. Emang saya pengen ngerjain Abang aja gitu." Tapi itu dipesen lewat aplikasi atau langsung?
1: Lewat aplikasi, Bang.
0: Lewat aplikasi.
1: Aplikasi GoRide.
0: Goride.
1: Goride.
0: Waduh, nyebutin brand tuh. Goride ya. Waduh, aku sebutin lagi tuh. Oke, berarti dari aplikasi, aku pikir tadinya tuh kayak si customer ngubungin abang di WhatsApp-nya abang langsung Ternyata ada di aplikasinya ya.
1: Ada.
0: Ngangkatin jemuran.
1: Ngangkatin jemuran.
0: Luar biasa ya. Oke. Abis itu baru yang kuliner-kuliner ya bang ya?
1: Abis itu baru yang kuliner.
0: Lebih nyaman yang mana bang? Ngonten, sebentar, yang ada duitnya yang mana nih? Yang ngojol tadi kontennya atau ngonten yang kuliner?
1: Ngonten yang kuliner bang.
0: Berarti aku simpulkan lebih enak ngonten yang kuliner.
1: Ah iya, enak yang kuliner.
0: Dapat makan.
1: Dapat makan, dapat duit.
0: Sebentar bang, aku pengen tahu sebenarnya proses dari abang dapat endorsement. Itu mereka yang menghubungi atau gimana bang?
1: Itu pertama kali tuh mereka yang ngubungin bang.
0: Lewat DM?
1: Lewat DM. Jadi bang mau visit katanya kan. Dulu saya belum ngerti bang, visit tuh apa, red card tuh apa. Jadi mereka nanya, saya tanya lah, visit tuh apa kan? Saya bilang kan, visit tuh kunjungan ke toko bang. Nanti abang bikin video di toko. Oh itu visit tuh punya.
0: Iya betul.
1: Terus nanya red card. Rekap nih apa lagi ini kak kan?
0: Rekap kartu tuh merah. Jangan
2: tanya balik bang, tanya ChatGPT malu lah.
0: Betul tuh bang, jangan tanya balik, tanya ChatGPT. Kata bang Awan luar biasa, malu.
1: Soalnya itu kan waktu dulu pertama dapat bang, saya belum ngerti kan. Tanya apa rekap tuh harga. Itu pertama kali tuh endorse di toko buah. Toko buah pertama kali.
0: Toko buah apa tuh?
1: Toko buah Borneo Fresh.
0: Halo.
1: Punya Cik Ida.
0: Iya. Oke, toko buah berarti ya. Abang visit ke sana, terus abang bikin konten di sana.
1: Bikin terus konten di sana. Itu pas bikin kontennya pun saya bawa konsumen.
0: Jadi kok bisa?
1: Pas ada offline kan. Waktu itu lagi ada offline minta antar. Kebetulan kan sekalian temenin aku mau enggak bikin konten katanya. Kataku kan, boleh lah kata dia. Bantu dia jadi kameramennya. Padahal itu customer saya dulu.
0: Allah Akbar.
1: Customer offline sih.
0: Customer offline, tapi perempuan.
1: Perempuan.
0: Siapa tuh bang kalau boleh tahu bang?
1: Itu namanya Kak Cinta.
0: Idi. Siapa tuh bang kalau boleh tahu? Bukan namanya, aku gak tanya bang.
2: Siapunya.
0: Itu Kak Cinta, kawan lah ya bang.
1: Nah,
0: ya.
1: Kawan lah.
0: Oke. Berarti jadi kok jadi apa videographer lah ya? Kameramen.
1: Jadi kameramen pertama kali itu.
0: Proses negosiasi harga gimana tuh bang?
1: Kalau dulu tuh kan langsung saya kasih ya bang, misalnya kayak dulu kira-kira bang, misalnya kayak dulu kan waktu 9.000 followers kan, jadi langsung saya kasih ya 300.000 gitu. Waktu itu kalau nanya ChatGPT kemahalan harganya.
0: Apa yang dikasih ChatGPT? Berapa?
1: 500. Hitungannya kalau 500 kan belum masuk di Pontianak.
0: Iya.
1: Untuk follower 9.000. Kalau 2,5 300 masih masuk.
0: Abang nyari tuh di ChatGPT berapa red card follower 9.000 gitu ya.
1: Itu saya cari di ChatGPT tuh.
0: Iya. Terima kasih ya ChatGPT. Karena saya juga sering menggunakan kamu ya. Iya. Akhirnya ketemu 300.000.
1: Nah, 300.000.
0: Abang sampaikan 300 nih, Pak.
1: 300 nih.
0: Terus orangnya nanya 100.000 boleh enggak, Pak? Itu gimana tuh, Bang?
1: Itu biasa kalau pertama kali 100.000 saya ambil, Bang. Okay. Karena cari pengalaman kan. Nanti kalau udah lama-lama baru 100.000, belum bisa 100.000.
0: Kalau sekarang sih 100.000. Coba kamu tahu parah banget aku nggak mau lah ya. Kalau aku tadi pengen bilang 100.000, kau tidak tahu berhadapan dengan siapa anak muda. Followers sekarang berapa bang?
1: Followers hampir 17.000 bang, 16.7 ribu.
0: 17.000 dari 2021.
1: Itu lumayan lama tuh bang, lumayan panjang.
0: Kok bisa konsisten abang ya?
1: Itu karena hobi sih bang. Hobi bikin video kan, jadi kayak kita tuh ngerasa misal kita gak upload nih kan, kayak nanti IG-nya tenggelam nih kok lama gak upload nih kan. Kok kita gak lama upload kan, insight kita kan turun tuh bang. Jadi mau tak mau kita harus minimal seminggu tuh 3 kali upload.
0: Abang berapa kali seminggu?
1: Sekarang sih setiap hari bang upload bang. Diusahakan setiap hari.
0: Aku dengernya capek ya teman-teman dua ya. Aku sih dengernya capek sekali. Itu kan bentar, ini kenapa abang bisa setiap hari bikin konten? Apakah abang nggak ngedit atau gimana?
1: Kalau ngedit tuh biasanya sebentar bang. Misalnya kayak video, kalau aku nyebutnya kan video reguler kan, yang video aku sendiri. Itu di luar video endorse. Kalau video endorse tuh ada kameramennya, ada editornya sendiri. Jadi kalau video reguler aku yang ngerjakan sendiri. Jadi kalau ngedit video regulernya sebentar bang, paling 5 menit 10 menit jadi.
0: Oke. Mana yang lebih abang pikir kualitasnya lebih lucu, yang reguler atau yang endorse?
1: Kalau ya itu sih yang reguler bang.
0: Yang reguler
1: justru. Makanya ya, biasa tuh video reguler saya jadikan opening buat video endorse.
0: Jadi kalau misalnya ada endorsement, ada openingnya, biasanya tuh terpisah seperti berarti ya bang ya.
1: Jadi kayak opening ini misalnya kayak kamera menanyakan, kita pakai opening apa nih? Pakai opening reguler ya kayak biasa.
0: Dari sanalah akhirnya sekarang udah banyak endorse.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Paling banyak seminggu dapat berapa kali endorse bang? Atau sebulan deh?
1: Kalau seminggu sih paling banyak tuh 8.
0: Seminggu ada 7 hari teman berdua. Ini dia dapat 8 endorsement. Luar biasa. Pak bos kayaknya aku resign kali ya dari akunya. Canda. Oh gitu, dapat endorsement satu kali endorse 500.000, 400.
1: Biasa beda bang, kalau UMKM biasa kita turunin.
0: Jadi
1: 3,5.
0: Gitu. Berat.
1: Kalau yang di luar UMKM baru 500. Coba kopi shop 500.
0: Kopi shop 500, UMKM 350.000. Sekarang aku pengen abang. Harga kawan 1 juta sih seharusnya.
1: Biasa kawan tuh lebih mahal biasanya.
0: Bentuk support.
1: Bentuk support.
0: Tolong buat kawan-kawannya Bang Dede Suhendra, kalau mau endorse kasih harga lebih gitu. 600 boleh lah ya Bang ya. 600
1: boleh lah.
0: Buat yang ini, abang promosi dulu bang. Ayo buat teman-teman yang pengen endorsement, silakan hubungi gitu bang. Coba aku pengen denger bang.
1: Okay.
0: Ini kameranya di sini bang.
1: Ini buat kita yang mau endorse, sila langsung DM ke IG aku.
0: Ya. Asik. Sebutin bang, apa ini Instagramnya bang?
1: Instagram aku Dede Suhendra 79.
0: Dede Suhendra 79. Buat kamu teman Produa yang dengerin di radio mobil gitu kan, biasanya kan anak-anak mobil ada tuh usaha-usaha coffee shop gitu kan, betul. Usaha-usaha apalah gitu kan, chat kek, usaha sambal kek. Nih mumpung ada, siapa tahu dengan ada Bang Suhendra gitu kan, Bang Dede Suhendra meledak ini kan usahanya kan. Bisa tuh ya, tinggal dicari nanti di Instagramnya Bang Dede Suhendra 79. Apa tuh 79 tuh bang?
1: Itu bawaan dari sananya bang namanya.
0: Iya. Bawaan dari sananya ya bang.
1: Bawaan dari sananya.
0: Oke, thank you bang. Kita akan masih ada sesi terakhir nanti ya bang ya. Abang jangan kemana-mana, teman Pro 2 jangan-jangan kemana-mana. Mau nanya soal perkontenan duniawi boleh, perojolan duniawi boleh, permancingan duniawi. Kebangetan sih kalau nanya ya. Boleh tapi ya 0811-570-1018. Jangan kemana-mana, di sini aja Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hey teman Produa, welcome back to the Hit Music Station Produa Pontianak, teman terbaik kamu, and welcome back to Ronda Ruang Obrolan Produa. Masih ada Dede Suhendra di sini. Akhirnya ya Bang Dede bisa ke Produa ya.
1: Akhirnya.
0: Dulu pernah soalnya katanya Pak Awan dan juga teman Produa nganter orderan ke Erna, parah sih Erna.
1: Kak Erna parah. Udah lama aku minta undang-undang ke sini enggak diundang-undang.
2: Masih
1: 3000 followernya.
3: Waktu follower 3000 enggak diundang
1: ya. Diundang. Bang. Sekarang udah hampir 17000 baru diundang.
3: Nah, bukan apa-apa, aku yang malu, Nak.
1: Parah Kak Erna. Sumpah.
3: Mohon maaf ya. Kawan sayang satu itu memang enggak canda ya, Nak ya. Canda ya, Nak ya. Oke. Itu tahun berapa tuh Bang yang sama Erna tuh Bang?
1: Itu tahun 2022 apa 23 gitu Bang.
0: Masih 1000 tuh ya?
1: Masih 3000-an tuh.
0: Masih 3000-an.
1: 3000-an.
0: Itu dari dulu udah ngonten langsung ke ini ya, langsung ke Instagram ya?
1: Udah Bang.
0: Di TikTok mulai kapan?
1: Di TikTok mulainya sih kurang lebih sih Bang, begitu upload di Instagram kita langsung download TikTok.
0: Langsung bikin. Oh, Abang mau bilang Abang sebenarnya pengguna Instagram.
1: Pengguna Instagram.
0: Karena baru setelah di setelah di Instagram nyoba ke TikTok.
1: Sekalian.
0: Coba aku mau tahu Bang, perbandingan Instagram sama TikTok lebih enak mana kalau buat ngonten?
1: Enak Instagram.
0: Lebih enak Instagram.
1: Instagram. Karena Instagram tuh dia tidak terlalu banyak pelanggaran.
0: Oh,
1: kadang kalau TikTok tuh kita upload yang lagunya itu ya, kadang video dibisukan, silakan ganti lagu. Belum lagi kadang video bagus nih kena pelanggaran. Nah, TikTok tuh banyak pelanggarannya Bang.
0: Enggak cuma Abang, Produa juga.
1: Kan? Iya kan?
3: Tolong dong TikTok ya, akun yang lama jangan lama-lama itu di ban-nya. 30 tahun apa kalau enggak salah? 2030 apa kalau enggak salah?
1: Baru kalo dibuka
3: bisa,
1: tuh.
3: Bisa dibuka lagi. Banyak pelanggaran.
1: Banyak pelanggaran.
0: Kita pun enggak tahu sebenarnya kayaknya itu bukan pelanggaran deh, miskomunikasi aja kayaknya.
1: Kadang TikTok tuh metanya terlalu sensitif.
0: Kayak orang lagi PMS tuh dia.
1: Beda dengan Instagram.
3: Aku nyebutnya orang ya.
1: Okay.
3: Aku nyebutnya orang, bukan perempuan aja kan. Okay. Cowok juga punya PMS-nya, cuman beda konsepnya, iya. Oke. Lebih enak Instagram. Apa keunggulan Instagram dan apa keunggulan TikTok?
1: Kalau keunggulan Instagram nih, dia tuh misal kita upload nih, jarang ada pelanggaran Bang.
0: Itu Instagram
1: jarang
0: ya?
1: Pelanggaran. Udah itu kalau di kategori medsos nih kan, yang paling tinggi itu memang rate-nya Instagram.
0: Dibanding yang lain, YouTube, Facebook.
1: Dibanding yang kayak TikTok atau apa gitu kan, paling tinggi kan memang Instagram.
0: Main X nggak Bang?
1: Main
0: ya.
1: Main.
0: Ngonten nggak di situ tapi?
1: Enggak. Di Threads ya.
0: Oke, yang tertinggi Instagram justru.
1: Soalnya kalau menurut aku sih kan, soalnya dari komen-komen orang tuh kadang yang lebih itu tuh di Instagram kadang Bang. Kalau di TikTok tuh lihat komenannya aja, aduh, kadang tuh. Ada yang aneh-aneh kadang tuh kan. Emang kayaknya yang paling tinggi nih memang platform tuh Instagram kayaknya. Paling tinggi lah. Yang paling waras lah menurut saya.
0: Ini ada laporan nih Pak Awan, katanya belum ada suara di YouTube. Aman ya Pak ya? Aman, oke. Okay. Tapi memang di Instagram ya lebih ini.
1: Instagram.
0: Jadi sekarang pun Abang lebih suka mainin di Instagram.
1: Di Instagram.
0: Kalau dari algoritma yang lebih jelas Instagram atau yang lain tuh Bang?
1: Kalau dari algoritma sih Instagram kayaknya Bang. Soalnya Instagram kan dia ada jam-jam ramenya kadang. Di Insect tuh kan nampak tuh jam ramenya jam segini. Nah, tinggal kita coba ya upload di jam segitu. Betulan kena enggak logaritmanya?
0: Aku tuh soalnya gini Bang, aku tuh juga pengen jadi konten-konten creator gitu. Cuman kayak masih maju mundur. Bikin konten sedikit-sedikit, viewersnya sedikit, like-nya dikit, males gitu. Nah aku sekarang lagi coba-coba memetakan nih kira-kira TikTok sama Instagram nih gimana ya. Karena aku katanya kalau di TikTok tuh lebih banyak viewersnya Bang.
1: Iya, kalau kata orang tuh di TikTok tuh lebih gampang FYP.
0: Iya, betul gitu ya.
1: Kan, kalau kata orang.
0: Tapi, ada tapinya biasanya nih.
1: Iya, ada tapinya.
0: Apa tuh?
1: Nah, tapi biasa tuh, enggak semua video gitu tuh bisa di-upload. Itu susahnya tuh. Kadang baru mau upload, video dibisukan. Kan? Ngubah lagi, ngedit lagi ulang.
0: Maksudnya dibisukan enggak ada suaranya berarti?
1: Enggak ada suaranya. Jadi kayak, misalnya kayak pakai lagu kan. Tapi lagu itu enggak ada di TikTok. Nah itu dibisukan video kita tuh bang. Jadi tayang tapi gak ada suaranya.
3: Emang abang masukin lagu, lagu siapa?
1: Biasanya kan kalau kita ngambil lagu kan di YouTube kadang bang. Download lagu di YouTube, masukin, edit, abis itu begitu upload di Instagram tuh aman ya. Begitu masuk ke TikTok pelanggaran.
3: Oh abang ngambil lagunya justru di YouTube ya?
1: Biasanya di YouTube bang.
3: Kenapa kok bukannya kalau di TikTok sudah tersedia tuh lagunya biasanya kan?
1: Kadang kalau sound-sound tuh lebih lengkap di YouTube kan bang. Durasinya juga panjang kan di YouTube kan. Enak kita motong-motongnya ya. Kalau TikTok kadang tuh 10 detik, 30 detik. Waduh, bingung jadi mau masukinnya di mana.
3: Aku mau coba bedah. Bedah kira-kira proses kreatifnya abang nih gimana gitu ya. Dimulai ada ini gak? Apa penulisan naskah gitu ada gak bang?
1: Dulu ada. Sekarang udah gak pakai lagi dah.
3: Oke, urutan-urutannya kalau abang mau ngonten gimana bang?
1: Urutannya tuh yang pertama kita cari konsep. Konsepnya tuh hook. Hook awalnya tuh openingnya mau kayak mana. Jadi kalau openingnya udah dapat, tinggal kita ngalur ke isi. Nah nanti kalau isi udah dapat, pasti endingnya tuh pasti ketemu sendiri untuk closing gitu. Misalnya kayak makan kan, kemarin ada ngendos ayam. Jadi namanya nih, boleh sebut brand gak sih? Gak boleh.
3: Ayam A misalnya.
1: Ayam A misalnya kan. Jadi karena dia nih A, Pontianak tuh kan dia nih gini-gini apa namanya nih?
3: Gonjang-ganjing.
1: Unstable. Jadi nama ayamnya tuh ayam ini. Jadi kita bikin openingnya tuh kan kayak pura-pura kesurupan. Kesurupan terus badan kita gini-gini nih. Ngikutin nama ayamnya tuh. Nanti sekali ditanya, "Eh kok ngapa tiba-tiba gini?" Aku lapar, pengen makan ayam ini. Nanti baru masuk hooknya ke sana. Rupanya tadi itu bukan kesurupan, rupanya lapar.
3: Iya. Jadi hook dulu berarti.
1: Hook dulu kadang bang.
3: Habis itu baru cari sound atau gimana?
1: Habis itu tinggal kasih isinya bang. Misalnya orang nih pengen nonjolin apa. Misalnya kan kayak makanan kan ayam pasti kan. Jadi tonjolin ayamnya yang ini dah. Tinggal isinya kita itu ya. Pakai itu isinya. Closingnya paling udah kenyang dah perut aku dah kan. Tak ada kesurupan lagi nih. Jadi kalau kita mau makan ayam, ada rasa terbaru, kesini aja langsung. Gak ada.
3: Hook itu sengaruh itu berarti bang?
1: Hook tuh sengaruh bang.
3: Aku tuh kayak masih denial gitu. Gak perlu hook tuh kayak kayak aku pengennya natural aja gitu. Tapi ternyata emang hook tuh ngaruh ya bang ya?
1: Hook tuh ngaruh bang. Apalagi yang kayak video aku kemarin tuh kan, hooknya tuh minta temenin naik kora-kora. Orang kan pasti penasaran nih, siapa nih kan minta temenin naik kora-kora, cantik pula kan ceweknya kan. Pasti orang nonton sampai habis tuh bang. Karena hooknya gong, orang nonton sampai habis pasti bang.
3: Iya. Memang itu juga sih sebenarnya yang selalu dikasih tahu sama content creator, sama kawan-kawanku di siaran juga, hook tuh penting. Apalagi bang, habis itu baru ambil soundnya justru dari YouTube gitu ya?
1: Biasanya dari YouTube bang.
3: Biasanya dari YouTube. Selain dari YouTube?
1: Dari YouTube biasanya, selain dari YouTube dari TikTok. TikTok cuman kita cari tuh yang sound panjangnya, yang lagu lengkapnya memang tuh. Jadi biar nyaman motongnya.
3: Kalau lagu-lagu yang viral itu ngaruh nggak sih bang ke viewers kita bang?
1: Kalau lagu yang viral tuh kalau untuk story biasanya naik bang. Kayak IG nih kan, misal kita mau upload story nih, kan biasanya di lagunya ada tanda panahnya tuh, panah ke atas satu, berarti lagu ini agak naik kan. Nah biasanya kalau kita upload pakai lagu itu, biasa besar penontonnya kalau di story. Gitu. Kalau di TikTok upload pakai lagu yang viral juga pengaruh sih bang. Pengaruh bisa FYP juga sih.
3: Oke, jadi mungkin kuncinya adalah hook. Terus isi, terus lagu-lagu yang viral ya bang.
1: Lagu-lagu yang viral.
3: Lagu-lagu yang viral sama endorsement teman-teman. Endorsement itu adalah nafas kreator ya. Tapi kalau selain endorsement, aku dengar-dengar desas-desus gitu ya, Instagram ngasih duit tuh.
1: Kalau sekarang sih belum ada bang.
3: Monetizement gitu ya.
1: Dia monetize ada, cuman belum ada dolarnya. Nggak kayak Facebook. Kalau Facebook tuh dia ada Facebook Pro. Facebook Pro tuh itu pun ada levelnya. Jadi sampai level berapa baru bisa monet, baru bisa dapat duit.
3: Kalau di Instagram kurang lebih lah ya, aku bisa tahu kalau Instagram tuh yang main anak muda. Kalau di Facebook Pro tuh apakah orang tua atau anak muda juga, Bang?
1: Itu orang tua kebanyakan, Bang.
3: Orang tua ya.
1: Jadi kalau Abang mau ngonten di Facebook, usahakan ngontennya tuh kayak makan atau enggak daki gunung atau enggak yang petualang-petualang, itu pasti naik.
3: Oh gitu.
1: Ah, pasti naik.
3: Karena isinya orang tua.
1: Karena isinya orang tua.
3: Oke. Okay. Abang main Facebook Pro juga, gimana?
1: Main Facebook Pro.
3: Main Facebook Pro. Oke, okay. Bang, aku sebenarnya pengen nanya-nanya lagi. Ternyata aku lupa, ternyata udah 8.53 nih. Okay, 8.53. Aku tadi sebenarnya pengen nanya gini, Bang. Kayak sekarang tuh, kan tadi kita udah bahas-bahas yang seneng-seneng nih. Yang struggling-strugglingnya ada nggak kira-kira, Bang?
1: Oh, ada, Bang.
3: Nah, gimana tuh, Bang?
1: Jadi tuh strugglingnya kayak endorse sepi nih, nggak ada masuk. Narik. Sepi juga nih, narik nih kan. Orderan enggak masuk-masuk kadang nih kan. Udah itu di jalan, kadang tuh ada lagi kendala. Ban bocor lah. Atau enggak tiba-tiba bensin habis di jalan tuh kan. Udah itu kadang sampai rumah tuh kan. Ada pokok hal itu, Bang, yang kena di jalan kadang tuh. Itu kalau kita nyebutnya kadang tuh lagi suwe memang.
3: Satu tips dari aku, Bang. Sholat duha. Bang.
1: Mungkin itu kuncinya tuh, Bang.
3: Oh gitu ya. Terus kalau yang kayak gitu-gitu, Abang mengakalinya gimana, Bang?
1: Biasanya kalau udah gitu sih mood udah jelek, Bang. Op.
3: Berhenti ya.
1: Bagus kita enggak usah narik hari itu. Karena kalau udah moodnya jelek, karena kalau udah moodnya jelek tuh biasa kedepannya tuh pasti enggak karuan dah. Bagus kita enggak usah narik sekali dibanding nanti kalau kenapa-kenapa kan.
3: Oke. Tenangin pikiran dulu.
1: Tenangin gitu. Pikiran.
3: Karena pasti emosi banget tuh rasanya kalau ban bocor.
1: Iya, Bang.
3: Terus juga harus dorong gitu kan, bensin habis.
1: Iya. Apalagi begitu dapat orderan, orderannya piktip lagi kan.
3: Aduh. Nah, iya kan. Berhenti di lampu merah ditabrak dari belakang.
1: Aduh.
3: Nah, kan. Banyak banget masalahnya.
1: Susah banget jadi laki-laki.
3: Susah. Udah bawa gender. Bang Dede, thank you banget ya, Bang Dede.
1: Oke.
3: Sudah datang di Pro 2. Sebelum aku tutup, kira-kira ada gak yang ingin Abang tambahkan? Pesan-pesan mungkin buat content creator atau ojol yang lain.
1: Ini buat kawan-kawan, jangan pernah ngeluh lah kan. Soalnya aku dulu juga pernah di titik kayak gitu kan. Sampai aku nih belajar, oh ini kayaknya harus berubah nih kan. Masa mau gini-gini terus nih kan, setiap hari kan belajar konten sampai lah sekarang nih kan. Kadang kok untuk sekarang nih kan lebih baik itu tuh capek kerja daripada kita tuh capek nyari kerja. Oke, itu aja mungkin, Bang.
3: Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Bang Dede. Kerja apa aja yang penting kita capek.
1: Yang penting kita capek.
3: Oke, okay. Bang Hendra lah gitu kan. Bang Dede, terima kasih sudah datang.
1: Oke.
3: Okay. Teman Pro 2 juga terima kasih sudah nonton, sudah dengerin ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini nanti di jam 9 bakal ada deep talk. Kamu bebas curhatin masalah kamu. Kita ketawain bareng-bareng, kita tangisin bareng-bareng. Yang penting kamu stay tune terus ya di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you, Bang Suhendra.
1: Oke, sama-sama.

Satu lagu teman bro dua dari Far East Movement Rocketeer. Wow, satu lagu yang bisa dibilang tembang kenangan cuy ya. Lama banget. Aduh, aku gak tahu ini lagu tahun berapa. Ada kali 2010-an ya gak teman bro dua. Far East Movement, Like a G6. Terus ada juga Rocketeer. Senang banget teman bro dua bisa dengerin lagu-lagu lama gitu ya barengan sama kamu malam hari ini. Gokil. Kamu lagi dengerin 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Buat yang lagi di jalan, teman Pro 2, hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Kalaupun ngebut, tolong pastikan aman ya, teman Pro 2. Sebenarnya aku lagi gak tahu gitu ya mau ngobrolin apa hari ini. Aku cuma pengen asik-asikan aja sama kamu. Tapi tiba-tiba gitu ya pacarku kayak ngasih aku ide gitu ya. Ngebahas soal lagu barunya It Get Tough featuring Hindia teman Pro 2. Yang katanya sih ngobrolin soal beda agama gitu teman Pro 2. Wah, kok bisa gitu loh kita harus ngobrolin cinta yang beda agama malam-malam. Ya ampun. Inilah ya teman Pro 2 resiko kalau misalnya kita hidup di sebuah negara yang punya banyak perbedaan budaya, ras, suku, politik, agama, cuy. Boleh teman bro dua, kalau misalnya kamu juga punya kegelisahan atau keresahan yang sama gitu ya soal cinta beda agama. Seperti biasa aku tunggu curhatan kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

Wow, teman Pro 2. Kadang yang paling capek itu bukan badan tapi kepala ya. Karena terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang dipendam sendiri. Jadi hari ini atau malam hari ini aku pengen ngucapin selamat malam buat kamu yang masih belum bisa tidur gitu kan. Lagi pula juga masih jam 9.47 ya kali tidur. Bayi kita. Ya, saya belum bisa tidur gitu kan teman Pro 2. Atau mungkin masih pura-pura kuat padahal hatinya lagi rame banget. So selamat datang di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Seperti yang tadi aku sempat singgung teman Pro 2, belakangan ini ada satu lagu baru dari It Gitaf ya, featuring Hindia, yang lagi banyak nemenin orang-orang di jam-jam sunyi sedap. Judulnya Masih Ada Cahaya. Ini aku baru aja cek tadi ya kan di platform music digital gitu ya. Dan kalau misalnya tadi aku bilang ini adalah lagu soal beda agama, ternyata bukan ya teman Pro 2. Ini lebih kepada hidup aja gitu. Karena hidup kadang memang seberat itu teman Pro 2. Ada hari dimana kita senyum ke semua orang, berbahagia, berbunga-bunga, butterfly era, whatever you call it ya teman Pro 2. Tapi juga ada hari dimana kita pengen cerita gitu ya, ngeluh. Ngeluh bukan berarti bersyukur atau ngeluh bukan berarti kita gak bersyukur ya teman Pro 2. Emang lagi capek aja. Nanti setelah capek dikeluhkan gitu ya, sholat mah ya tetap bersyukur, doa malam juga tetap masih bersyukur. Tapi kita sebagai manusia gitu yang ngeluh ya karena kita emang penuh beban aja gitu teman Pro 2. Di lagu ini teman Pro 2, It Gitaf dan Hindia kayak mau bilang kalau meski hari-hari terasa redup, bukan berarti cahaya hilang. Kadang cahayanya cuma lagi kecil, kadang kita cuma perlu istirahat sebentar sebelum terang lagi.

Ramen Girl, judulnya adalah Full Rain. Dan tadi juga sebelumnya aku udah puterin lagu dari Pamungkas, Flying Solo. And yes, now you're still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Seperti yang tadi aku udah bilang ke kamu, teman Pro 2, kalau hidup kadang bahagia, kadang juga sedih, berkaitan sama lagu yang baru aja, nggak baru aja sih sebenarnya, tapi udah kuputar sejak dari tadi ya, jam berapa ya, 9-an lah ya, dan termasuk lagu baru juga dari It Gitaf featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Bukan aku putar sih, lebih tepatnya aku bahas, karena lagunya belum masuk ke Pro 2, teman Pro 2. Mungkin besok kali ya kita udah bisa menikmati lagu dari It Gitaf, Masih Ada Cahaya. Seburuk-buruknya hari kamu, teman Pro 2, semendung-mendungnya hari yang kita lalui, pasti masih ada secercah cahaya. Tinggal gimana caranya kita urai mendung-mendung itu supaya secercah cahaya yang cuma setitik kelihatan, lama-kelamaan menjadi lebih dominan. Ah, ngomong doang sih gampang, War, tapi ngejalaninnya susah. I definitely know, teman berdua. Kadang hidup tuh saking susahnya, gak ada solusinya, cuy. Kebayang di kepala cuma suicide, mengakhiri diri. Aku benci sekali ngobrolin ini, teman Pro 2. Karena memang begitu loh, mungkin waktu kita dulu kecil ngelihat orang yang mengakhiri dirinya sendiri kayak apa sih? Hah? Emang gak ada opsi lain gitu ya? Tapi kalau kita pikir sekarang, kita mulai ngerti gitu kan, apapun masalahnya gitu. Yang biasanya berpikir mengakhiri diri sendiri adalah orang yang sudah gak tahu lagi mau ngapain. Padahal ada tuh masalah-masalah yang gak perlu kita selesaikan, karena nanti akan selesai sendirinya gitu, teman berdua. Walaupun juga memang ada masalah-masalah yang gak ada habisnya gitu, teman Pro 2. Kita gak tahu solusinya kayak

aku selalu berpegangan sama apa yang dibilang sama kawanku, bukan sama GPT. Cuman kalau urusan-urusan kerjaan oke lah, sama chat GPT itu oke, aku oke lah ya teman Pro 2. Tapi kalau untuk masalah ketika aku lagi sedih, ketika aku lagi galau, gak tahu pengen ngapain, gak bisa cerita sama siapa-siapa, kawanku bilang, ceritalah ke Tuhan. Wait a minute, cerita ke Tuhan? Maksudnya gimana tuh? Ceritain ke Tuhan selengkap-lengkapnya. Kalau kamu Muslim, kamu sholat. Kalau kamu Kristen, kamu berdoa. Kalau kamu agama apapun, berdoa. Ya enggak? Bukan sekedar doa. Kalau doa kan artinya meminta gitu ya. Ini cerita cuy. Kayak cerita aja udah selengkap-lengkapnya. Tuhan, aku banyak utang. Tuhan, aku bermasalah sama keluarga. Tuhan, aku gak bisa gapai perempuan atau cowok atau apapun yang aku cintai, bla bla bla, segala macam. Itu aku pegang sampai hari ini. Sedetil-detilnya aku akan ceritakan ke Tuhan apapun masalahnya, teman Pro 2. Ketika udah gak bisa lagi aku ceritain ke Kaman, udah gak bisa lagi aku ceritain ke orang tua, biasanya aku akan ceritain ke Tuhan yang Maha Kuasa. Karena setelah Tuhan gak ada lagi sosok yang lebih tinggi daripada beliau. Betul tidak? Betul. Setelah itu, mungkin memang tidak akan langsung dijawab, tapi dalam kehidupan nyatanya kita akan menemui hal-hal yang kayaknya ini dituntun deh sama Tuhan. Ya enggak sih teman Pro 2? That's why aku bilang kadang ada masalah-masalah yang jawabannya cuma waktu yang bisa mengakhirinya gitu teman Pro 2. Kadang emang gak perlu kita susah payah untuk mencari solusinya. Kadang kita akan dituntun untuk sampai ke solusi itu sendiri teman Pro 2.

yang hilang teman bro 2 by Stereo Wall. And yes, welcome back to the hit music station bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And yes, welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. menit teman bro 2, setengah jam lagi kita akan selesai. Tinggal aku putar lagu-lagu gitu kan. Tapi sebelum aku selesai gitu, mungkin masih ada beberapa topik yang bisa kita bahas teman bro 2, soal hidup yang kadang bahagia tapi juga kadang sedih. Yang jelas teman bro 2, kalau kita lagi curhat gitu ya, memang ada baiknya kita curhatnya ke teman gitu kan, atau ke orang tua. Tapi ada beberapa curhat-curhat yang gak bisa gitu ya, sama teman, sama pacar, sama orang tua. Ya emang udah kita sama Tuhan aja. Kayak yang tadi sebelumnya aku bilang ke kamu teman pro 2, di atas Tuhan udah gak ada lagi sosok yang paling puncak ya teman pro 2. Dan kalau misalnya kita curhat sama kawan, sama keluarga, kadang mereka punya solusi, kadang mereka tidak punya solusi. Tapi plusnya, kita langsung bisa dapat jawaban dari mereka saat itu juga. Walaupun memang kadang ada solusinya, kadang nggak ada. Tapi kalau sama Tuhan, teman pro 2, udah pasti ada jawabannya. Walaupun memang gak saat itu juga dijawab teman berdua. Butuh waktu. Iya enggak? Ya iyalah. Ada sih sebenarnya yang langsung dijawab gitu kan teman berdua. Tapi nabi, kita nih siapa? Kalau kita nabi gitu kan, mungkin kita akan langsung dijawab gitu. Karena nabi itu sudah tahan mentalnya, sudah kuat, sudah layak untuk menerima itu. Kalau kita kayaknya enggak, kita butuh waktu untuk bisa menerima atau membaca ayat-ayat cinta dari Tuhan. Ah, sedap. Butuh waktu teman pro 2, dan yang harus kamu tahu adalah kamu tuh hidup enggak sehari dua hari cuy. Panjang waktu ini teman-teman. Masih banyak waktu buat nyelesain masalah satu persatu. Diurai aja gitu kan, benang kusut dalam hidup kita ini. Pembuktian-pembuktian ke keluarga, ke teman, pembuktian-pembuktian ke pasangan, atau apapun itu masalah kamu yang sering di underestimate lah, dipandang sebelah mata lah, masa depan yang rumit, masa lalu yang kacau, financial struggling, masih bisa kita adepin cuy. Ya enggak? Yang jelas judol jangan cuy. Black hole itu asli lembah yang sangat-sangat rumit.

by Chris Brown featuring Dicky Minaj. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway, apapun masalahnya ya teman Produa yang lagi kamu hadapin malam ini, semoga jangan bikin kita lupa kalau semua orang juga lagi berjuang sama caranya masing-masing nih teman Produa. Pelan-pelan aja, santai ya enggak? Enggak harus langsung kuat, yang penting jangan berhenti di tengah jalan. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, ketabrak dari belakang cuy. Alright, thank you banget buat yang udah nemenin malam ini. Jangan lupa jaga hati, jaga kesehatan, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri cuy. Faisal Anwar pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Produa. Selamat malam Pontianak. Habis ini aku bakal puterin lagu-lagu yang banyak buat nemenin malam kamu. So, stay tune terus Produa Pontianak.

0: RM Turbo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu. Dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Yeay, selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Erna tentunya yang menemani kamu dari jam 6 ini sampai nanti di jam 10 ya teman Pro 2 ya. Beberapa informasi yang dilansir dari rri.co.id Pontianak buat nemenin kamu di pagi hari ini. Informasi pertama teman Pro 2, di tengah tantangan pendidikan di daerah yang luas dan beragam seperti Kabupaten Ketapang dan Kayung Utara, semangat kolaborasi kembali dihidupkan lewat dimulainya program Kreasi 2. Program yang menjadi singkatan dari kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia ini hadir bukan sekedar sebagai kegiatan seremonial, tetapi sebagai langkah nyata memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas guru hingga membuka kesempatan belajar yang lebih baik bagi anak-anak di Kalimantan Barat. Bersama pemerintah, Save the Children Indonesia dan Muhammadiyah, program ini diharapkan mampu menghadirkan perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan demi masa depan generasi penerus bangsa. Informasi berikutnya teman Pro 2, belakangan ini nama hantavirus kembali ramai diperbincangkan dan bikin banyak orang mulai khawatir. Penyakit yang ditularkan melalui tikus ini memang terdengar menyeramkan, apalagi gejala awalnya sering dianggap flu biasa. Padahal jika terlambat ditangani, hantavirus bisa berkembang menjadi gangguan kesehatan serius. Karena itu penting buat kita lebih peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar, terutama area rumah yang lembab, jarang dibersihkan atau sering jadi tempat munculnya tikus. Informasi terakhir teman Pro 2, di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, kabar positif datang dari industri asuransi nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat laba industri asuransi mengalami peningkatan hingga Maret 2026. Didorong oleh hasil investasi yang membaik serta pertumbuhan premi di sejumlah sektor usaha. Meski begitu, OJK juga mengingatkan bahwa industri ini tetap harus waspada terhadap ada berbagai resiko, mulai dari tekanan klaim, gejolak pasar keuangan, hingga ketidakpastian ekonomi dunia yang bisa mempengaruhi stabilitas sektor keuangan nasional. Untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2, silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.
3: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang.

Pontianak dan sekitarnya. Semoga yang lagi di jalan tetap semangat juga ya teman Predo, walaupun tadi pagi gitu kamu bisa perang dulu sama alarm, tapi gak apa-apa, hari ini cuacanya terang benerang sekali rasanya teman Predo. Iya, tiba-tiba kayak

di jam 5 tuh rasanya udah terang sekali gitu kan. Ini udah masuk jam 6, makin terang rasanya ya. Memang dari kemarin rasanya tuh panas ya teman Pre 2, bahkan sampai sekarang juga masih terasa agak panas ya, padahal pagi-pagi nih ya. Re juga mau menyapa teman Pre 2 yang sudah bergabung. Ada Dini yang bergabung. Hai Dini, selamat pagi Erna. Vibesnya seneng-seneng terus ya harusnya. Iya, amin ya. Semoga hari ini bisa seneng-seneng terus lah pokoknya teman Pre 2 ya. Ini Erna juga mau baca nih, apa nih, dari Bang Teni yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kak Erna, pagi juga Bang Teni, pagi juga cuy. Banyak bener nih jadinya ya teman Pre 2 ya. Pagi juga buat Kak Dewi di Tamrai ya. Pagi Bang Rizal di Sungai Rengas. Pagi Bang Black dimanapun Anda berada. Pagi ini jam 6 aja udah terang benderang matahari nih ya. Ya Allah, memang teman Pre 2 ya. Bukan Erna aja yang mengakui, Bang Teni pun sama ngakuin juga kalau hari ini tuh terang sekali. Apa nih, OTW ke Singkawang. Wede, Justip boleh kali. Tiba-tiba pengen jastip karena Singkawang lagi banyak banget teman Pre 2 yang viral-viralnya, kuliner-kulinernya. Memang sih kalau ke Singkawang rasanya kurang kalau enggak kita cicipin kuliner-kulinernya. Request lagu Menunggu Pagi dari Peter Pan atau Noah. Makasih Kak Erna. Oke deh, nanti sekalian deh kita putarin ya teman Pre 2. Kamu juga yang mau pilih lagu kamu pagi hari ini boleh barengan sama Erna teman Pre 2. Nanti Erna bakalan puterin lagu-lagu favoritnya kamu biar mood booster kamu tuh makin meningkat ya, makin seru, makin asik juga gitu kan, rasa macam nak belepot-belepot pula rasanya kita nih ya. Nah mungkin nih teman Pre 2 juga gitu kan pernah ngalamin pasang alarm yang banyak sekali ya, bahkan kalau misalnya harusnya kamu pergi jam 7 gitu ya, jam 5, jam 6 tuh masih ada alarm kamu teman Pre 2 ya. Atau mungkin sekarang masih ada juga teman Pre 2 yang lagi siap-siap. Ada yang alarmnya bunyi dari jam 5 lewat 5, 5.20, 5.30, jam 6 teng-teng gitu kan. Itu pasti bakalan ada teman Pre 2, berderet semuanya ya. Tapi tetap aja dimatikan lagi gitu alarmnya. Nah pagi hari ini mungkin kamu yang relate ya, kamu boleh kirimin cerita kamu teman Pre 2 alarm yang memang paling nyebelin ya, lagu yang jadi trauma gara-gara dijadiin alarm, atau kebiasaan kamu yang absurd juga di pagi hari gitu kan. Siapa yang tadi pagi gitu kan alarmnya udah bunyi 3 kali tapi masih tetap dimatikan teman Pre 2 ya, dan akhirnya tetap telat lagi gitu, pergi kerja, pergi sekolah, pergi kuliah. Banyak lah teman Pre 2, jangan aja pergi nongkrong rasanya telat tapi kawan udah nunggu dari jam 4 kan ya. Aduh, ngamuk sih kalau kayak gitu ya teman Pre 2 ya. Nggak apa-apa lah. Jadi buat kamu juga yang mau bergabung barengan sama Erna teman Pre 2, bisa gabung di WhatsApp di nomor 0811570118. Atau teman Pre 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital. Karena tadi udah ada Bang Teni ya yang request lagunya Peter Pan Menunggu Pagi. Enggak apa-apa, kita putarin juga sekalian buat teman Pre 2 yang pengen gabung langsung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

ini siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Nah, teman Prado masih barengan sama Erna ya. Dan coba deh, di dunia ini tuh ada beberapa tipe manusia saat alarmnya bunyi. Yang pertama, teman Prado ya, ini yang langsung bangun, mandi, produk aktif gitu kan, kita sebut mereka nih manusia yang langka. Terus yang kedua, teman kedua ya, alarm bunyi dimatikan tapi bilang dulu 5 menit lagi lah, padahal 5 menitnya tuh udah kayak time travel gitu enggak sih teman kedua ya. Masih ada nih, ini sering terjadi juga nih teman kedua ya. Udah bunyi alarmnya berkali-kali 5 menit lagi. Makanya tuh sampai banyak sekali orang yang kalau udah pasang alarm tuh alarmnya misalnya jam 5, 5.20, 5.30, 5.40. Berderet tuh teman kedua ya, tapi masih tetap bilang 5 menit lagi, 5 menit lagi, ujung-ujungnya selesai ya teman kedua ya. Terus yang ketiga, ada yang udah bangun tapi rebahan sambil scroll TikTok, tahu-tahu udah kesiangan. Nah, ini yang paling sering juga nih teman kedua ya, merasa kayak aduh ngumpulin nyawa dulu lah gitu ya. Aku juga sering kayak gitu soalnya ya. Rasanya kayak balikin mood dulu lah, scroll TikTok, scroll Instagram gitu kan, lihat-lihat fiti-fiti dulu gitu. Ujung-ujungnya alarm kan udah pasti ndak bunyi lagi tuh teman Fredo, merasa udah sadar ya, tapi ternyata kalau kita udah bangun tidur terus scroll tuh rasanya kayak apa ya, udah deh nanti deh, masih lama gitu kan, tau-tau nanti malah telat. Sama aja, gak ada bedanya yang kedua sama yang ketiga nih teman radio. Bedanya kalau yang kedua nih tadi dia masih nunggu tetap pejamkan mata gitu, tapi yang ketiga nih rasa kayak dia udah pejamkan mata tapi banyak tapinya lah teman radio aja nih. Banyak sekali rasanya orang-orang yang mungkin agak relate gitu kan. Kalau alarm pagi bisa ngomong nih teman kedua ya, pasti dia bakalan bilang, bang kak saya capek dah dimatikan nih. Kalau bisa merajuk kali dia ya teman kedua ya. Kebayang gak kamu kalau misalnya alarm merajuk, tak bunyi-bunyi lagi dia pastinya ya. Apa nih, rawacan dulu ya teman kedua. Ada Bang Teni masih, kalau saya setting alarm lihat jadwal jam sholat subuh untuk waktu Pontianak dulu. Widih mantep ya Google. Benar. Nah, ketika udah dapat tahu jamnya, saya bangsi setel bunyi alarm 10 menit sebelum jam sholat. Setelah sholat, go to Singkawang kayak biasanya. Ih, mantap nih ya teman kedua ya. Berarti walaupun kayak nambah 10 menit atau apa ya, kita harus bangun jam 5 nih, berarti 4.50 tuh alarm udah harus bunyi gitu kan. Betul. Jadi leye-leye dulu teman kedua, pas memang udah jam teng-teng-teng-tengnya, baru go, baru melakukan aktivitas seperti biasa, sholat subuh tadi Bang Teni, terus juga langsung go ke Singkawang. Ih mantap Bang Teni, terima kasih ya udah gabung lagi. Nah Bang Teni, ada Bang Rizal juga nih yang bergabung pagi kak, pagi juga Bang Teni, semangat ya buat semuanya. Mau request dong lagu Budi Doremi judulnya Cinta Yang Hilang, makasih. Oke, kita cek lah ya, nanti kita putarkan buat Bang Rizal di Sungai Rengas. Memang teman Predo, kalau udah ngomongkan tentang alarm nih ya, rasa kurang, rasa lebih gitu. Bang Rizal, Ahad pagi boleh kita oke ke depan RRI boleh. Nah, langsung diajak sama Bang Teni. Ahad pagi tuh langsunglah go ya. Apa nih, masih ada kawan kita juga yang bergabung nih teman Predo, katanya kalau udah dengarkan alarm nih rasa mood tak mood ya, karena memang harus bangun tapi mata rasa masih ngantuk. Betul, kalau udah alarm berbunyi hilang dah semuanya tuh teman Predo ya, mimpi-mimpi yang indah tadinya tuh sirna ya. Ku harap sih banyak manusia-manusia langkah ya, kalau udah dengar alarm langsung semangat sama kayak Bang Teni tadi gitu kan. Kalau memang mau leye-leye, memang standby 10 menit sebelumnya lah ya, jadi tetap bisa on time teman kedua. Sama kalau alarm nih kan biasa bakal dipakai di pagi hari, orang mau berangkat kerja, orang mau berangkat sekolah,
ada planning-planning yang memang harus dilakukan di pagi hari gitu kan. Jadi sebaiknya jangan sampai malah teman pradua tidurnya udah larut malam. Kalau tidurnya udah jam 1, jam 2, jam 5 harus bangun, ya pusing lah, bakalan terjadi seperti yang kedua teman pradua ya. 5 menit, 5 menit, 5 menit, ujung-ujungnya udah sejam ya, 5 menit tuh ya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.